0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri. Kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja
11: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
12: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia gitu kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

masih sadarkan ke ruang dengar Anda di saat ini. Pendengar, kita lihat perkembangan yang ada. Saya kutip dari laman rri.co.id. Dari Somlaki, pendengar, dikabarkan peninjauan langsung aktivitas PT KJB oleh anggota DPRD Provinsi Maluku, Andreas Werbinan Taborat, bersama tim gabungan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak eksekutif di bawah pimpinan Kristianus Fatlolon di hari Jumat kemarin menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hasil peninjauan lapangan menjadi bagian dari proses pendalaman atas laporan masyarakat mengenai aktivitas perusahaan, khususnya terkait asal-usul kayu yang ditebang, wilayah desa yang terdampak, serta kesiapan pembibitan tanaman. Temuan lapangan belum dapat dijadikan kesimpulan akhir dan DPRD juga masih perlu mempertemukan pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam forum resmi untuk menguji serta mencocokkan data dari masing-masing pihak. Salah satu temuan awal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya pengakuan pihak perusahaan mengenai asal kayu yang saat ini berada di lokasi kegiatan. Ada pengakuan dari pihak perusahaan bahwa kayu-kayu yang ada sekarang ini berasal dari wilayah desa-desa di bagian timur. Dan pihak terkait mengaku belum mengetahui persoalan ini sampai muncul klaim dari desa Sangliat, Kerawain. Lengkapnya mendengar di laman rri.co.id.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di saat ini, Jaksa Menyapa. Kali ini pendengar bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai.
2: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
3: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar di Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan berbicara mengenai dari aspirasi ke aksi peran strategis BPN atau sendiri negeri dalam mengawal pembangunan desa. Dan pendengar, kalau kita lihat dari visi misi asta cita pemerintah Republik Indonesia, begitu pendengar, ada dua poin yang berbicara mengenai hal tersebut, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Dalam hal ini, desa tentunya menjadi motor penggerak pembangunan, dan kedudukan desa sendiri sebagai self-governing community berperan melaksanakan pembangunan desa itu sendiri, memiliki kewenangan otonom untuk mengelola dan mengembangkan desa. Semuanya mempunyai dasar hukum dalam pengelolaan desa dengan landasan hukum tentang desa dan juga terkait dengan Permendagri. Dan kedudukan ini membawa implikasi yang tidak mudah ya dalam pelaksanaan, karena adanya perbedaan dalam menerjemahkan kewenangan dan praktiknya. Kalau dari catatan yang ada pendengar, untuk tren korupsi keuangan desa terus naik ya. Kalau kita lihat angka dari 2023 hingga 2025, 2025 sendiri terjadi kasus yang meningkat sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan 2023. 2023 di angka 187. Sementara di tahun 2025 936 kasus. Nah, penanganan perkara berpedoman tentunya pada hasil Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 serta MOU Kemendagri, Kejaksaan RI dan Polri tentang koordinasi APIP dan APH. Kali ini pendengar, kita akan berbicara mengenai dari aspirasi ke aksi peran strategis BPN sendiri negeri dalam mengawal pembangunan desa. Bersama dengan saya lewat jalur Zoom, Anda juga bisa menyaksikan di YouTube untuk mengikuti dialog ini. Pendengar, saya bersama dengan Kasubsi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara Cabang Kejaksaan Negeri Maluku di Wahai. Ada Pak Genio Krisna Bayu Samudra SH. Pak Krisna, selamat siang.
4: Siap, selamat pagi Bapak, dan sebelumnya salam kenal Pak.
1: Ya, terima kasih bersama dengan kita di saat ini, dan kita akan melihat ya bagaimana peran juga dari pihak kejaksaan yang tentunya diperlukan pengawasan yang ketat dan holistik oleh Institut Kejaksaan RI yang pasti begitu ya Pak Krisna, untuk menggandeng Badan Musyawarah Desa atau Negeri. Ada hal awal begitu Pak Krisna yang ingin Anda sampaikan membuka pembicaraan kita di pagi ini, yang tentunya jaksa adalah garda desa, jaga desa. kehadiran jaksa mengawal pembangunan desa. Silakan Pak Krisna, ada yang ingin disampaikan terkait hal tersebut?
4: Siap, Pak. Sebelumnya yang pertama-tama kami ingin sampaikan itu Pak, mengenai topik yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa kok membahas mengenai desa, terkhusus nanti mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa atau kalau di lingkup wilayah hukum kami, Badan Permusyawaratan Negeri atau masyarakat lebih menyebutnya lagi sebagai Saniri Negeri. Nah, topik pembahasan kami yang akan kami bahas pada kali ini Pak, karena cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ini kan kalau di dalam tataran tingkatan satuan kerja di Kejaksaan itu kan berada di yang paling bawah gitu Pak untuk cabang Kejaksaan Negeri. Jadi tentu kami bersinggungan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan Pak. Nah, terkait dengan topiknya itu sangat dekat sekali dengan cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, yang mana kami memiliki 4 wilayah hukum, yaitu 4 kecamatan serta kurang lebih 60 desa. Oleh karena itu Pak, mengenai topik dana desa pengelolaannya serta terkhusus mengenai prastrategis dari Badan Permusyawaratan Negeri, kenapa kami bahas pada kesempatan kali ini ya, karena itu tadi Pak, karena cukup dekat sekali dengan isu-isu yang terjadi juga di masyarakat serta sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa bagaimana untuk mengoptimalisasi peran BPD dalam pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, seperti itu.
1: Pembicaraan dengan Saniri Desa atau Negeri saat ini sudah sejauh apa begitu? Kalau kita bertolak lagi dengan tren korupsi keuangan desa terus naik, artinya komunikasi ini juga sebagai angin segar begitu ya, pihak kejaksaan sendiri hadir sebagai sahabat negeri untuk memberikan solusi atau juga referen yang baik bagi pemerintahan negeri, begitu Pak Krisna?
4: Siap. Sebelumnya Pak, di momen pada bulan Maret dan April 2026 kemarin itu Pak, kami pernah menyelenggarakan seperti sarasehan begitu Pak dengan pihak dari perwakilan dari Badan Permusyawaratan Negeri, khususnya ada di dalam wilayah lingkup wilayah hukum kami, ya. Ada di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Seram Utara Timur Kopi itu Pak, dan kami membahas mengenai bagaimana untuk melakukan optimalisasi atas fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Negeri ini, Pak. Dan nggak cuma hanya terbatas pada pembahasan itu, Pak. Nggak cuma hanya berhenti dalam forum sarasehan itu, tapi kami juga berlanjut sampai nanti pada akhirnya dilakukan pembentukan terkait dengan asosiasi untuk Badan Permusyawaratan Negeri, yang mana nanti bagaimana Badan Permusyawaratan Negeri ini bisa lebih aktif lagi dan bisa lebih optimal lagi dalam menggalakkan fungsinya sebagai fungsi pengawasan itu tadi, Pak. Nggak cuma hanya fungsi pengawasan terkait dengan program-program di desa, tapi juga fungsi pengawasan atas program prioritas nasional yang sampai menyentuh di berbagai pelosok desa, seperti itu, Pak.
1: Nah, kalau dilihat dari peran strategis Badan Pengawasan Negeri begitu, boleh disampaikan seperti apa begitu gambarannya? Karena kalau dilihat peran strategis ini kan mempunyai credit point positif tersendiri begitu, bagi adanya hal-hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan check and balance penyelenggaraan pemerintah desa di sana.
4: Siap. Nah, tadi yang sempat Bapak sampaikan Pak, bahwasanya BPN itu menjalankan fungsinya atau menciptakan check and balances terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa, Pak. Ada 3 fungsi di situ, ya, yang mana seperti yang sebagaimana kita sudah ketahui, ada fungsi perwakilan, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini cukup strategis Pak apabila perannya lebih dioptimalkan. Mengenai fungsi perwakilan sendiri, yaitu bagaimana Badan Permusyawaratan Negeri atau BPD ini menggali, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana itu nanti aspirasi dari masyarakat itu nanti outputnya yaitu mengenai program-program prioritas yang akan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Negeri juga menyelenggarakan musyawarah, yang mana musyawarah itu hingga sampai mencakup dan menuju ke pelosok-pelosok negeri itu sendiri Pak, sampai ke tingkat RT, Kemudian terkait dengan fungsi legislasi, membahas serta menyepakati rancangan atau rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian fungsi pengawasan. Nah, sebetulnya titik beratnya ini di fungsi pengawasan, Pak. Bagaimana untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan ini? Badan Permusyawaratan Negeri harus lebih aktif lagi untuk mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi serta mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi, Badan Permusyawaratan Negeri tidak hanya bersikap permisif, tapi juga harus bisa aktif dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu, Pak.
1: Ya. Kalau dilihat dari kejaksaan sendiri, andilnya seperti apa begitu, hingga paling tidak bisa membantu poin penting tadi seperti perwakilan, legislasi, dan juga pengawasan yang ada di dalam strategis BPN itu sendiri, Pak Krisna?
4: Siapa? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Pak, bahwasanya titik beratnya itu pada fungsi pengawasan, Pak.
1: Pengawasan.
4: BPN ini ada dua tujuannya, Pak, yaitu untuk mitra kritis bagi pemerintah desa, serta mitra strategis bagi aparat penegak hukum, terkhusus untuk bagi kami, yaitu institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, titik beratnya itu pada fungsi pengawasan, Pak. Bagaimana kami menggandeng Badan Permusyawaratan Negeri untuk juga berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tentu seperti yang kami sadari, Pak, bahwasannya dengan cakupan wilayah hukum yang begitu luas, tentu itu membawa dinamika tersendiri dalam proses pengawasannya, Pak. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan fungsi pengawasan ini, tentu kami membutuhkan peran serta dari para Badan Permusyawaratan Negeri atau BPD itu. Nah, untuk mengoptimalkan itu, Pak, bahwasannya dalam fungsi pengawasan itu nggak cuma hanya mencakup mengenai program prioritas desa, tapi juga fungsi pengawasan itu yang akan kami optimalkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kami, khususnya mengenai perintah direktif dari Presiden yang mencakup mengenai jaga desa itu sendiri atau jaksa karya desa, mengenai koperasi desa Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih, dan bahkan sampai mencakup ke program Kartu Indonesia Pintar. Nah, pelaksanaan program prioritas dan perintah tugas direktif Presiden ini, Pak, tentu memerlukan BPD atau BPN sebagai mitra strategis, karena yang patut kami sadari bahwasannya wilayah hukum yang begitu luas dengan berbagai macam akses dan berbagai macam keterbatasan yang ada, tentu kami memerlukan mitra-mitra untuk bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan ini.
1: Mitra yang biasa terlibat di dalam fungsi pengawasan itu sendiri bagaimana begitu? Apakah hanya dengan sanitary negeri atau juga LSM misalnya, atau seperti apa, Pak Krisna?
4: Kalau untuk sejauh ini, Pak, kami tentu kalau untuk mitra strategis yang kami jalankan sejauh ini bersinggungan langsung dengan Badan Permusyawaratan Negeri ini, Pak, atau BPN.
1: Okay.
4: Kalau dengan LSM tentu kami sangat terbuka sepanjang memang apa yang kami lakukan dengan LSM itu memang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi atau kewenangan kami, begitu. Tapi kalau selama ini yang betul-betul aktif, memang kami bermitra dengan Badan Permusyawaratan Negeri untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa, seperti itu.
1: Ya. Komunikasi seperti apa begitu, atau sejauh ini apa sih yang sering dibahas bersama dengan pihak kejaksaan sebagai pendamping atau juga pengawas yang memberikan langkah-langkah preventif begitu agar desa ini bisa menjalankan hal-hal yang seperti disebutkan tadi lebih baik begitu, Pak Krisna?
4: Iya. Tentu pertama-tama itu, Pak, kami dengan BPN itu sering kali membahas atau berkomunikasi mengenai pengawasan dana desa.
1: Okay.
4: Atau dan juga mengenai alokasi dana desa. Nah, pembahasan yang sering kami lakukan itu bagaimana untuk membantu memperbaikan tata kelola terkait dengan dana desa, memastikan bahwasanya program-program desa ini bisa menyentuh langsung dengan masyarakat, nggak cuma hanya menyuruh langsung dengan masyarakat, dan kami juga punya penilaian Pak bahwasanya dana desa itu harus tepat tujuan, dana desa itu harus tepat guna, serta dana desa itu harus tepat sasaran. Nah, kemudian kami juga mengajak juga Badan Permusyawaratan Negeri ini untuk bisa menghubungkan langsung pembinaan serta edukasi hukum kepada masyarakat, Pak. Karena yang patut kami sadari, dengan wilayah hukum yang tadi yang betul luas itu, tentu kami membutuhkan agen-agen untuk bisa langsung berjumpa langsung dengan masyarakat. Tapi kami juga tidak mengesampingkan bahwasanya tetap tugas utama kami juga harus langsung berjumpa dengan masyarakat. Kemudian di komunikasi terkait dengan BPN, Pak, bahwasanya dalam penegakan perkara pada bidang tindak pidana umum, ada di dalam peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Nasional Bidang yang terbaru ini, bahwasanya keadilan itu kan sudah mengarah kepada keadilan yang sifatnya itu restoratif gitu, Pak. Nah, tentu dalam penegakan perkara tindak pidana umum ini, Pak, di terkait dengan tadi kaitannya dengan pelaksanaan kaitannya komunikasi dengan BPN itu, dalam perkara tindak pidana umum kami mengedepankan yang namanya penanganan melalui jalur restoratif justice terhadap persoalan ringan. Nah, jembatan komunikasi antara kami dengan masyarakat atau pihak yang berperkara itu salah satunya melalui BPN. Bagaimana BPN bisa mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan antara proses penegakan itu dengan tercapainya tujuan restoratif justice seperti itu, Pak. Jadi komunikasi yang kami bahas banyak, nggak cuma hanya pengelolaan terkait dana desa, penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tapi juga untuk mendukung pelaksanaan tugas kami baik di bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus begitu.
1: Ya. Berarti dipastikan bahwa BPN ini juga sebagai mata dan telinga bagi kejaksaan begitu ya, Pak Krisna.
4: Siapa? Begitu, Pak.
1: Dan dengan sendirinya bahwa jaringan agen kejaksaan RI di tingkat desa bisa tercapai begitu dengan apa yang sudah dilaksanakan hingga saat ini.
4: Iya, betul, Pak. Apa yang sudah dilaksanakan ini dengan harapannya memang bisa berjalan secara kontinuitas itu tadi, Pak. Ya. Tentu prosesnya nggak mudah. Nah, untuk tematik pembahasan di tahun depan, Pak, kalau dimulai dari tahun 2015 hingga saat ini itu masih dikenal dengan Jaksa Garda Desa, sedangkan untuk di tahun 2027 atau di tahun depan ini, tematik pembahasannya itu dari institusi kejaksaan Republik Indonesia sendiri, ada hal yang lebih besar lagi yang akan digalakkan, yaitu mengenai Jaksa Garda Astacita, dan itu salah satunya mencakup pengawasan yang tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, cuman hanya di program prioritas desa, tapi juga program prioritas nasional. Nah, ini sangat-sangat betul, sangat-sangat membutuhkan peran serta dari dari perwakilan dari Badan Permusyawaratan Negeri itu sendiri, karena Badan Permusyawaratan Negeri yang mana mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa, dimulai dari proses pelaksanaan penjaringan aspirasi, hingga bagaimana nanti proses eksekusi dari program-program desa itu sendiri, dan juga bisa membantu kami dalam proses pengawalan program prioritas itu.
1: Ya. Pak Krisna, saya ingin tahu bagaimana psikologi yang ada di sana, terkhusus untuk saniri negeri begitu ya, atau juga badan pemerintah negeri yang ada. Tadi di awal saya sempat menyampaikan mengenai tren kasus korupsi keuangan desa terus naik. Bahkan Anda juga sempat menyebutkan tadi bahwa fungsi juga pengawasan dari kejaksaan terkait dengan dana desa atau juga ADDD itu sendiri ya. Nah, dari pengawasan Anda sendiri, ketika pihak kejaksaan hadir sebagai bagian dari garda terdepan desa itu sendiri, ini kan menjadi angin segar dalam artian sendiri tidak berjalan sendiri, tetapi dari pihak kejaksaan sendiri juga bisa bersahabat untuk bersama-sama melihat terkait dengan anggaran dana desa atau dana desa itu sendiri, hingga tidak ada ketakutan dalam pengelolaan di desa atau negeri yang ada di sana. Itu gambarannya seperti apa psikologisnya di tempat Anda bertugas begitu, Maluku Tengah?
4: Siapa? Tentu hal itu, Pak. Ada pihak-pihak yang memang Sangat mendukung ketika kami misal bekerja sama dengan atau bermitra dengan BPN, namun juga nggak menutup kemungkinan pasti menimbulkan pandangan-pandangan bahwasanya terjadi sesuatu gitu ketika kami bermitra dengan Badan Permusyawaratan Negeri. Nah, sebetulnya Pak, pedoman kami bagaimana kami bermitra dan juga untuk menciptakan psikologis agar pengelolaan keuangan desa ini nggak menimbulkan ketakutan bagi aparatur pemerintahan desa. Nah, sebetulnya di tahun 2023 telah ada surat dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia bahwasannya untuk pengelolaan keuangan desa ketika misal ditemukan sebuah kesalahan, nah itu diupayakan untuk pertama langkah pencegahan terlebih dahulu atau preventif, karena sebagai perwujudan dari asas ultimum remedium yaitu upaya pemidanaan sebagai upaya terakhir gitu. Nah, itu yang perlu kami tekankan ketika kami bermitra dengan Badan Permusyawaratan Negeri bahwasanya segala macam sesuatu laporan aduan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, nah itu telah, nah itu kami sampaikan bahwasanya telah ada surat berkaitan dengan penanganan perkara terkait pengelolaan keuangan desa seperti itu. Nah, kemudian mengapa hal itu, mengapa tujuan dari surat itu tadi itu Pak, pedoman kami itu tadi, karena kami melihat dari kapasitas serta kemampuan dari aparatur pemerintahan desa ini yang mungkin sebelumnya mungkin belum berpengalaman dalam tingkat desa, sehingga perlu diberikan pembinaan yang berkelanjutan untuk bagaimana mengelola keuangan desa itu sendiri, sehingga tidak ada perasaan takut dalam mengelola keuangan desa. Kemudian apabila memang ditemukan sebuah kesalahan yang sebuah kesalahan serta memenuhi unsur tindak pidana seperti itu Pak, nah itu ada prosesnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwasannya ada hasil rapat koordinasi pemerintah dengan aparatur penegak hukum, bahwasanya ada mekanisme penyelesaian antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum. Sehingga dalam proses penanganan perkara pengelolaan desa itu dioptimalkan untuk pengembalian dengan jangka waktu 60 hari. Nah, di situ sebetulnya Pak menjadi salah satu cikal bakal dari program Jaksa Garda Desa itu sendiri, bahwasanya dengan apalagi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini tren perkara tindak pidana korupsi di tingkat desa itu kan mengalami kenaikan yang cukup konsisten beserta signifikan dari tahun 2023 di tahun 2025 itu kan ada kenaikan sebanyak 5 kali lipat. Nah, tentu maka dari itu dari institusi kejaksaan memprioritaskan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini diupayakan untuk upaya preventif dengan menggandeng berbagai mitra yang ada di tingkat desa serta melakukan pembinaan seperti itu Pak. Nah, untuk psikologisnya yang sudah saya sampaikan.
1: Oke, saya baca dulu ada yang sudah mengirimkan pertanyaan yang menonton kami juga di YouTube Pro 1 RRI Ambon. Apakah kejaksaan juga melakukan pendampingan atau memberikan edukasi kepada pemerintah negeri dan saniri negeri supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa? Silakan Pak Krisna, ini pertanyaan yang dikirim di
4: jam. Ya Pak, tentu tentu itu pasti kami lakukan mengenai pendampingan atau memberikan edukasi kepada pemerintah negeri serta saniri, karena sepanjang yang telah kami lakukan itu Pak, terutama kan kami juga menerima terkait dengan laporan aduan masyarakat terkait pengelolaan desa itu sendiri, mungkin hampir sebagian besar bisa dibilang bermasalah. Nah, oleh karena itu menindaklanjuti dari hal tersebut Pak, untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa, kami memberikan pendampingan secara kontinuitas. Baik pendampingnya itu mungkin pendampingannya itu lebih banyak dalam hal komunikasi yang berkelanjutan dengan para perangkat negeri, Kemudian ketika terjadi laporan, kemudian ketika masuk laporan aduan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, nah di situ kami sampaikan kepada pelapor serta kepada pemerintah negeri yang bersangkutan yang menjadi bagian dari objek pelapor tersebut. Nah itu kami sampaikan serta kami juga pas langkah-langkah yang kami tentukan itu mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi pada suatu desa ketika timbul kesalahan dalam pengelolaan desa itu sendiri. Nah, kan dalam pengelolaan keuangan desa itu Pak, walaupun yang dikelola objeknya sama, tapi setiap desa itu punya karakteristik sendiri terkait dengan permasalahannya. Nah itu sehingga pendampingan-pendampingan kami lakukan itu disesuaikan dengan karakteristik dari permasalahan yang terjadi di desa itu, dan pendampingan itu pasti kami lakukan begitu. Ya.
1: Dari masyarakat sendiri, ketika yang tadi Anda katakan ada aduan atau juga ada informasi dari masyarakat sebagai bentuk laporan adalah juga merupakan dukungan sih sebenarnya ya, karena ada mungkin temuan-temuan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di masyarakat dan itu disampaikan. Kalau untuk wilayah Maluku Tengah sendiri meliputi apa saja begitu, Pak Krisna?
4: Terkait dengan ini pelanggarannya seperti itu Pak atau perbuatannya begitu Pak?
1: Ya.
4: Macam-macam memang Pak. Karena yang tadi seperti yang saya sampaikan itu karakteristiknya itu beda-beda begitu. Misal di dalam suatu desa dalam pengelolaan keuangan desanya itu mungkin hanya titik beratnya itu pada kesalahan administratif. Namun ada juga desa yang memang betul-betul memenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya, serta yang paling utama juga adanya jahatnya. Nah, bentuknya seperti apa? Contoh dalam pembangunan pekerjaan fisik, yang mana dalam pekerjaan fisiknya itu kurang volume, atau dalam pelaporannya itu yang mana dalam sebuah pekerjaan fisik itu telah dilakukan pembelanjaan untuk barang A, namun dalam realisasinya tidak ditemukan terkait pembelanjaan hal itu. Kemudian berkaitan dengan penyaluran bantuan atau program-program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya masyarakat menerima sejumlah barang, contoh katakanlah mesin pemotong rumput sejumlah 10, namun pada kenyataannya yang diterima masyarakat hanya 5, seperti itu. Nah, kalau untuk kesalahan administrasinya sendiri, contohnya itu ketika dalam suatu pencairan untuk dana desa atau dalam realisasi pembelanjaan itu nggak dibuat dokumen-dokumen yang seharusnya dilakukan untuk pemenuhan belanja itu sendiri, seperti itu, Pak.
1: Oke. Berarti hal tersebut lebih ke administratif begitu ya?
4: Iya, kalau tadi memang ada yang administratif, yang administratif itu ketika misal memang ada dokumen-dokumen yang nggak dibuat, contohnya tadi surat permintaan pembayaran, begitu Pak. Ketika dana desa itu sudah diterima oleh desa dalam di rekening desanya itu, kemudian dijalankan oleh para kasih-kasih pelaksana ini, itu tentu harus disertai dengan dokumen pelaporannya begitu Pak. Namun faktanya ada berbagai macam hal yang kami temui juga nggak ada proses terkait dengan pemenuhan serta kelengkapan dokumen itu. Nah itu kalau misal administratif. Tapi kalau yang tadi sempat saya sampaikan contohnya pekerjaan yang kurang volume fisik atau program pemberdayaan masyarakat ini yang mana ada manipulasi terkait kuantitasnya, nah itu justru sudah ditemukan perbuatan materialnya di situ, Pak. Jadi itu yang betul-betul titik beratnya di situ, ada perbuatan melawan hukum serta unsurnya jahatnya begitu.
1: Ya. Pak Krisna, rentan kendali dari wilayah Maluku Tengah ini kan sangat luas begitu, apalagi kalau berbicara mengenai kejaksaan hadir di sana untuk memastikan peraturan desa juga selaras dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, hingga apa yang diharapkan dari desa itu bisa sesuai dengan poin-poin atau juga aturan-aturan yang sudah dibakukan. Nah, kalau edukasi hukum, tadi juga Anda sempat menyinggung mengenai hal tersebut, apa yang dilakukan atau mobilnya seperti apa gitu? Karena dari sisi geografisnya saja, ya Maluku Tengah itu sangat luas, berbeda dengan daerah kontinental misalnya di wilayah Kota Ambon yang mungkin jalur darat saja. Gimana strateginya yang dimainkan oleh Kejaksaan Maluku Tengah yang berlokasi di Wahai ini agar semua negeri dan desa bisa mendapatkan edukasi terkait hal tersebut?
4: Ya begini, ya Pak. Terkait hal ini, Pak. Mungkin sejauh ini apa yang kami lakukan tentu masih masih belum maksimal karena itu tadi Pak keterbatasan akses serta jangkauan wilayah yang cukup luas. Sebelumnya kami koreksi ya Pak ya, bahwasannya kan kami ini cabang dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Kalau Kejaksaan Negeri Maluku Tengahnya mungkin luas wilayahnya lebih besar. Nah kalau kami dengan kami mencakup 4 wilayah hukum, 4 kecamatan, 60 desa, tapi bisa dibilang juga itu sebetulnya juga cukup luas juga Pak untuk cabang Kejaksaan Negeri. Nah, terkait dengan pelaksananya itu seperti apa, sejauh ini cara-cara yang kami lakukan tentu selain cara-cara yang kami lakukan itu dengan turun lapangan secara langsung Pak. Namun karena keterbatasan akses itu tadi, bahkan banyak sekali desa-desa yang berada di pegunungan yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa sampai ke desa itu. Nah itu yang sehingga sampai saat ini kami belum kami jangkau. Nah oleh karena itu kembali lagi Pak di awal, tentu kami nggak membutuhkan peran serta dari beberapa pihak, nggak cuma hanya dari BPN, bahkan dari masyarakat itu sendiri, serta dari juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM begitu Pak. Nah untuk salah satunya Pak, selain dengan turun lapangan Pak, sebetulnya sudah diluncurkan mengenai aplikasi Jaga Desa itu Pak. Nah itu sebetulnya bentuk pengawasan namun melalui instrumen digital gitu. Nah, namun hingga saat ini prosesnya masih belum maksimal karena pertama tentu jaringan atau sinyal yang mana di wilayah di 4 wilayah hukum kami ini Pak, 4 kecamatan ini kendalanya itu seperti sering hilangnya sinyal gitu Pak, terus kondisi listrik yang terkadang nggak memadai karena sering hidup dan sering mati juga. Nah, terus kembali ke aplikasi tadi Pak, bahwa harapannya itu ke depannya bisa mengoptimalkan aplikasi itu karena melihat dari keterbatasan akses yang cukup jauh untuk bisa menjangkau berbagai desa. Nah, kemudian ada instrumen digital yaitu aplikasi real time monitoring village funding yang diluncurkan pada tahun 2025 sebagai upaya penguatan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nah ini yang akan kami optimalkan ke depannya Pak, karena dengan instrumen digital itu seenggaknya bisa meminimalisir kami untuk turun lapangan serta bisa mengoptimalkan bentuk pengawasan kami atas penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa seperti itu.
1: Pendengar Anda yang menyaksikan kami di saat ini, kita di Dialog Kejaksaan dan Anda bisa berkomentar di YouTube Pro 1 RRI Ambon atau juga di nomor WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda di 0813-5624-5886. Anda yang mau menelpon juga boleh di 0911-383-4921. Pak Krisna, saya baca dulu yang sudah bergabung dengan kita di saat ini, komentar YouTube. Kalau sendiri negeri dan pemerintah berbeda pendapat mengenai suatu pembangunan, bagaimana penyelesaiannya agar tidak merugikan masyarakat, Pak Krisna?
4: Kalau sendiri negeri dan pemerintah berbeda pendapat mengenai suatu pembangunan, tentu kalau kami kan memposisikan pada posisi intermediator, Pak. Jadi bisa dibilang kami mencari win-win solution-nya seperti apa gitu, jalan tengahnya seperti apa agar proses pembangunan itu tetap berjalan tapi nggak juga menimbulkan pro kontra serta nggak menimbulkan suatu kerugian di kemudian hari. Nah kemudian yang paling kami tekankan Pak, ketika misal memang ada timbul ketidakselarasan antara sendiri dengan pemerintah negeri, yang patut kami tekankan yaitu bahwasanya setiap dana yang dikucurkan untuk desa itu harus diprioritaskan harus diprioritaskan untuk kemanfaatan masyarakat desa itu sendiri. Jadi ketika misal memang timbul perbedaan pendapat, maka Saniri dengan pemerintah negeri harus bisa mengesampingkan egonya masing-masing, karena kembali lagi Mbak, bahwasanya Saniri serta pemerintah negeri itu bekerja untuk masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga harus betul-betul bisa menciptakan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, kembali lagi itu yang pasti karena fungsi, karena posisi kami sebagai intermediator, sehingga kami hanya menemukan jalan tengahnya serta membantu untuk menjembatani komunikasi agar tidak menimbulkan disharmonisasi antara hubungan pemerintah negeri dengan Saniri, sehingga nggak merugikan masyarakat, seperti itu.
1: Berbicara mengenai hal ini, saya ingin pastikan lagi, apakah juga terdapat permasalahan dalam perwujudan peran BPN begitu di tingkat negeri yang mungkin selama ini ditemui oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Pak Krisna?
4: Pasti, pasti. Oh ya, pasti ada, Pak. Terkait dengan perwujudan atau permasalahan-permasalahan dalam perwujudan peran BPN atau Saniri itu ada, Pak. Sejauh ini kami sudah mengelaborasi, Pak, terkait dengan permasalahan-permasalahan itu. Ada kurang lebih 5 permasalahan yang telah kami identifikasi dan kami elaborasi dalam fungsi pengawasannya, Pak. Kami sejauh ini kami berada pada kesimpulan bahwasanya fungsi pengawasan di tingkat desa oleh Saniri itu masih belum berjalan optimal. Yang pertama, ada beberapa faktor, yaitu mengenai hubungan kepala desa dan BPD yang bisa dibilang harmonis, namun dalam artian ini secara negatif, begitu, Pak. Nah, harmonis harmonis dalam artian secara negatif ini bagaimana, yaitu antara Saniri dengan pemerintah desa sama-sama menjalankan praktek korupsi kolusi, dan hal itu merupakan cerminan dari disfungsi peran BPN. Kemudian BPN atau BPD ini hanya menjadi alat legitimasi kebijakan dari pemerintah desa, yaitu hanya bersikap permisif tanpa melakukan fungsi check and balances yang sebagaimana mestinya. Kemudian dalam musyawarah desa itu tidak mengakomodir aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang seharusnya, yang betul-betul mencerminkan asas kebermanfaatan serta hanya mengakomodir dari ego-ego sektoral saja. Kemudian yang keempat, yaitu dalam forum-forum deliberasi, masyarakat atau warga ini seringkali tidak dilibatkan, komunikasi hanya terjadi antara dua belah pihak saja, serta yang mana seharusnya kepentingan masyarakat tetap harus diprioritaskan. Dalam forum-forum deliberasi itu nggak cuma hanya Badan Pemusyawaratan Negeri atau pemerintah negeri, tapi juga menghadirkan unsur-unsur masyarakat lain seperti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh pemuda serta tokoh perempuan, seperti itu, Pak. Kemudian yang kelima itu, kami juga menemukan bahwasannya masih banyak masih ada fungsi-fungsi atau pelaksanaan tugas dari Saniri yang belum responsif untuk menyikapi berbagai macam persoalan serta permasalahan yang ada di masyarakat negeri, seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau dari temuan atau permasalahan yang Anda sebutkan tadi, yang kelima BPD tidak responsif, bahkan yang lainnya warga tidak dilibatkan dalam forum deliberasi, musyawarah desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mungkin juga tersampaikan berdasarkan aduan yang ada di lapangan, BPD hanya menjadi alat legitimasi kebijakan desa, bahkan hubungan kepala desa dan BPD harmonis secara negatif, dalam artian permasalahan ini juga harus ada langkah solutif begitu. Kehadiran kejaksaan sendiri di sana seperti apa hingga paling tidak permasalahan yang ada ini ya bisa dipecahkan, Pak Krisna?
4: Itu, Pak. Untuk langkah yang kami lakukan itu melakukan pembinaan serta edukasi hukum mengenai bagaimana sebetulnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. mengenai hubungan yang terjadi antara pemerintah negeri dengan Sanir ini yang baiknya seperti apa gitu Pak, yang memang betul-betul mencerminkan pelaksanaan check and balances itu sendiri. Nah, yang kami lakukan sejauh ini itu mengedukasi serta memberikan pembinaan serta penguatan kapasitas serta kemampuan bagi para perangkat pemerintah negeri maupun para BPN itu sendiri begitu Pak. Nah, terkhusus untuk Badan Permusyawaratan Negeri itu Pak, kami sering melakukan komunikasi untuk memberikan penguatan terkait dengan kemampuan khususnya kemampuan hukum itu sendiri Pak, bagaimana untuk ketika misal dilakukan penyusunan atau penetapan suatu peraturan desa itu memang betul-betul bisa mengakomodir aspirasi dari masyarakat, serta memang betul-betul bisa menciptakan sebuah peraturan yang mengandung asas kemanfaatan itu, begitu Pak. Kemudian kami juga memberikan edukasi serta penguatan peran bagi Badan Permusyawaratan Negeri sehingga Badan Permusyawaratan Negeri betul-betul bisa menjadi mitra kritis bagi pemerintah negeri, yaitu dengan cara memberikan pemahaman bagaimana untuk menjalankan ketiga fungsi Badan Permusyawaratan Negeri itu dengan optimal, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasannya seperti apa, yang memang betul bisa diimplementasikan sehingga bisa menciptakan tata kelola pemerintah yang baik itu di tingkat desa, seperti itu Pak. Ya.
1: Pak Krisna, jikalau di dalam perjalanan suatu negeri misalnya ada kendala-kendala atau juga permasalahan yang ditemui oleh pihak negeri itu sendiri dalam penyelesaian yang ada, biasanya mereka meminta dari pihak kejaksaan untuk turun membantu mereka atau seperti apa sih di lapangan untuk hal-hal
4: kalau demikian? Yang terjadi di lapangan Pak, ketika misalnya memang ditemukan permasalahan ini, khususnya permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa itu, pasti masyarakat menuntut untuk dilakukannya upaya penyelesaian pidana seperti itu kan Pak. Okay. Nggak cuma hanya, nah ini tantangannya sebetulnya bagaimana untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwasannya untuk pengelolaan desa itu dari kejaksaan sendiri itu yang upaya yang pertama yang dilakukan yaitu upaya preventifnya, begitu Pak. Namun ketika misal memang ada perbuatan melawan hukum yang bisa dibuktikan secara jelas dan nyata, nah itu pasti perlu kami identifikasi, nah itu maka diselesaikan secara proses pemidanaan, begitu. Nah, untuk kondisi yang ada di lapangan Pak, ketika ada laporan aduan masyarakat seperti itu, nah itu harapannya masyarakat sejauh ini yang berdasarkan pengalaman kami, nah itu masyarakat menuntut nggak cuma hanya selesai begitu saja, tapi juga bisa berujung pada proses pemidanaan, begitu Pak. Ya.
1: Kalau misalnya nih, misalnya aja nih, kalau dari BPD atau Badan Pemerintah Negeri sendiri begitu merasa bahwa mentok nih dalam suatu permasalahan, entah itu anggaran dana desa atau dana desa itu sendiri, dan menginisiatif untuk meminta bantuan dari pihak kejaksaan sendiri untuk membantu mereka, itu seperti apa lagi kasusnya begitu?
4: Kalau begitu Pak, ketika misal memang ada permintaan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini dana desa dan alokasi dana desa, permintaan dari Saniri, nah kami walaupun tentu kami bermitra dengan BPN begitu Pak, tapi kami juga harus bisa mengetahui sejauh mana batasan kami sehingga kami tidak mengintervensi terlalu jauh dalam pengelolaan keuangan desa begitu Pak. Nah, untuk hal-hal yang tadi Bapak sampaikan itu Pak, yang bisa kami lakukan yaitu dari untuk yang kami bisa laksanakan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan itu sendiri, Pak. Sebetulnya di kejaksaan ada bidang yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, dari situ ada pendampingan hukum. Nah, hal yang bisa kami lakukan yaitu melalui instrumen pendampingan hukum itu, Pak. Jadi ketika misalnya ada permasalahan, nah kami mengidentifikasi permasalahan seperti apa, kemudian kami lakukan pendampingan hukum tanpa melakukan intervensi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih jauh, begitu, Pak. Jadi sehingga tidak timbul kesan bahwasannya kejaksaan ikut campur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Nah, kami juga harus tetap menggalakkan dari independensi dari pemerintah negeri itu untuk bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Tapi ketika timbul permasalahan, maka peran kami di situ yaitu cukup dalam pendampingan hukum. Begitu, Pak.
1: Ya. Pak Krisna, terakhir dari saya, ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik atau pembahasan kita di saat ini, dari aspirasi ke aksi, peran strategis BPN atau Saniri Negeri dalam mengawal pembangunan desa. Silakan, Pak Krisna.
4: Iya, Pak. Saya ingin sampaikan, Pak, bahwasanya fungsi BPN atau Saniri itu kan mungkin masih banyak pihak-pihak atau masih banyak yang masih belum memahami mengenai bagaimana peran BPN atau Saniri yang sebetulnya cukup strategis di tingkat pemerintahan desa itu, Pak. Strategisnya itu seperti apa? Desa itu kan ibaratnya sebagai miniatur dari konsep bernegara yang lebih besar lagi, begitu. Nah, BPN ini ibaratnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa menciptakan check and balances. Nah, check and balances ini nggak cuman hanya dipahami dalam konsep yang sempit aja, tapi juga bisa dilaksanakan dalam arti yang luas, Pak. Dalam pengawasannya itu BPN nggak cuman hanya melihat dari jauh, tapi juga betul-betul BPN bisa melaksanakan fungsi pengawasannya secara aktif dan partisipatif, serta BPN juga nggak harapannya itu BPN nggak cuman hanya bersikap permisif, BPN nggak hanya sebagai alat legitimasi dari kebijakan desa. Jadi betul-betul BPN atau Saniri bisa menjadi mitra kritis bagi pemerintah negeri apabila ditinjau dari perannya yang begitu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu, begitu.
1: Siap. Terima kasih Pak Krisna untuk diskusi kita di saat ini. Semoga ini juga bisa menjadi hal positif ya bagi badan negeri atau badan pemerintahan negeri Saniri Negeri dalam mengawal pembangunan desa itu sendiri. Kita kawal pembangunan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekali lagi terima kasih Pak Krisna, selamat beraktivitas saat ini.
4: Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.
1: Dan pendengar, demikian sajian kami untuk Anda di jumpa kali ini. Jaksa Menyapa menghadirkan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai. Ada Kasubsi Intelijen dan Perdata Tata Usaha Negara Cabang Kejaksaan Negeri Maluku di Wahai, ada Genio Krishna Bayu Samudra SH yang sudah kami hadirkan dalam dialog Jaksa Menyapa. Saya Josrui, sampai jumpa.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menanggapi pemberitaan terkait pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon Maurits Tamaela yang merespon tegas gelombang keluhan dari para sopir truk dan pelaku mobilitas logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis biosolar, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengaku akan kembali melakukan pembinaan kepada SPBU apabila menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturannya. Kendati demikian, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramancio Ramadi menegaskan, SPBU di Kota Ambon untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan, agar penyaluran BBM bersubsidi di SPBU berjalan tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan, perlu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.
0: Sekian cek fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda nikmati di siang ini. Saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 17 atau di jam 5 sore. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda di saat ini ya ruang berbagi informasi untuk Anda di Halo RRI siang ini untuk Anda pendengar yang mau bergabung, memberikan masukan, tanggapan untuk kita di saat ini terkait apa saja yang memang benar-benar terlihat di depan mata ya. Dan kami perlu untuk Anda pendengar memberikan masukan-masukan, tanggapan-tanggapannya terkait dengan apa saja yang Anda lihat, sehingga mungkin dari pertanyaan atau apa yang disampaikan bisa dijawab oleh dinas-dinas terkait untuk Anda di Halo RRI siang ini. Saya Susan menemani Anda di Halo RRI hingga nanti berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Kristin, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar di siang ini ya. Kita ada untuk Anda dengan memberikan informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita di saat ini ya pendengar. Saya hadirkan untuk Anda salah satu tokoh radio Indonesia, para perintis penyiaran hingga lahirnya RRI ya pendengar. Untuk Anda di saat ini, karena kita tahu bahwa radio memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Indonesia. Jauh sebelum televisi, internet, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Radio bukan sudah digunakan untuk menyampaikan informasi, memperkenalkan kebudayaan, hingga menyuarakan perjuangan bangsa. Tetapi di balik perkembangan radio, terdapat sejumlah tokoh yang memainkan peran berbeda. Ada yang mendirikan radio pribumi, mengembangkan jaringan penyiaran, bahkan menjadi penyiar, atau juga memimpin Radio Republik Indonesia hingga menggunakan radio sebagai sarana perjuangan kemerdekaan. Salah satu tokoh-tokoh yang kita harus tahu ya, siapa saja tokoh radio Indonesia. Karena sejumlah tokoh yang tercatat dalam sejarah awal penyiaran Indonesia antara lain KG, PAA, Mangkunegoro ke-7, Sarsito Mangunkusumo, ada juga Sutarjo Kartohadikusuma, Abdurrahman Saleh Maladi, dan Yusuf Ronodipuro, ada juga Bung Tomo, ada juga Haji Agus Salim, dan Gusti Nurul. Kita tahu bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mengelompokkan 8 tokoh perintis selain Mangkunegoro ke-7, yaitu Sarsito Mangunkusumo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan bahkan Abdurrahman Saleh ya pendengar. Peran mereka tidak semuanya sama, sebagian merupakan praktisi radio, sementara lainnya berperan dalam pengembangan organisasi dan penyiaran. Untuk itu, pendengar, gagasan yang turut menginspirasi kita sebagai anak-anak atau yang pengen mengetahui sejauh mana ya peran-peran dari para atau orang-orang yang punya andil di bidang penyiaran, misalnya di Radio Republik Indonesia. Banyak hal yang harus kita ketahui bersama ya, misalnya memperkenalkan pemanfaatan radio untuk kebudayaan atau juga mendukung pengembangan siaran radio di lingkungan kita sendiri. Dan ini merupakan salah satu hal yang atau salah satu gagasan yang harus kita ikuti bersama dengan perintis-perintis Radio Republik Indonesia yang sangat luar biasa.

0: Bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku. Dan salah satunya Putri Pariwisata Maluku 2026, Helvi Nanda Kuhu Paru, mendorong generasi muda Maluku untuk lebih percaya diri ya pendengar, mencintai budaya daerah, serta turut mempromosikan potensi pariwisata Maluku. Dan hal ini disampaikan ya dan menjadi narasumber saat dialog di Pro 1 RRI Ambon. Dan beliau mengungkapkan bahwa perjalanan hingga menjadi Putri Pariwisata Maluku 2026 tidak terlepas ya dari keberaniannya keluar dari zona nyaman. Karena sebelumnya perempuan kelahiran 2007 ini mengaku tumbuh dalam keluarga yang cukup tertutup, sehingga dirinya cenderung gugup ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berusia 18 tahun ya pendengar, dia mulai mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya ajang Jujaro Mangkurebe Kota Ambon 2025 yang mengantarkannya meraih posisi runner up kedua. Pengalaman ini pendengar kemudian membangun kepercayaan dirinya untuk mengikuti berbagai kegiatan lain termasuk menjadi model dalam sejumlah kegiatan di Maluku.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan figur yang menginspirasi kita. Ini salah satu anak muda yang luar biasa ya pendengar, sebagai Putri Pariwisata Maluku 2026. Dia membawa perhatian khusus pada potensi wisata, budaya, serta kearifan lokal Maluku. Ketertarikannya terhadap dunia pariwisata semakin kuat ya, setelah mengikuti kegiatan promosi destinasi wisata negeri Rutong. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang punya prestasi, tetapi banyak orang punya bakat, tapi mereka tidak berani mulai. Dan ini salah satunya ia menilai bahwa rasa takut terhadap penilaian orang lain seringkali membuat anak muda enggan menunjukkan potensi yang dimiliki. Karena itu dia mengajak generasi muda untuk percaya diri dan berani keluar dari zona nyaman ya. Dan salah satunya juga ada dukungan orang tua ya, khususnya sang ibu, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong dirinya berani mengejar mimpi. Karena menurutnya tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan hanya kemampuan atau bakat, tetapi keberanian untuk memulai. Dan pendengar, dalam pengembangan gagasannya, dia menyusun 4 pilar, yakni konservasi laut, budaya, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada aspek konservasi, ia mendorong perlindungan ekosistem laut, termasuk restorasi terumbu karang. Sementara pada aspek budaya, tradisisasi laut dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata termasuk melalui kegiatan festival.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi

Dengan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, berbagai informasi terkait figur inspirasi yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda, semoga menambah pengalaman penting untuk Anda ya pendengar, untuk menjadi figur-figur yang menginspirasi ke depan. Kita sudah ada di pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga berarti Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa

0: rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: They've given everything.
2: Meski menang, Batiman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
0: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
1: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
2: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space...
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UWE ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kami hadir menemani Anda selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Warta berita olahraga sudah Anda nikmati ya pendengar, dan kami kembali menemani Anda di Maluku siang ini. Musik dan informasi menemani Anda 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya. Pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di saat ini. Berbagai informasi untuk Anda, pendengar, bahwa warga Maluku diminta bersiap menghadapi perubahan pola cuaca yang signifikan. Stasiun Klimatologi Maluku melalui akun media sosial resminya mengumumkan bahwa musim hujan di provinsi ini diprediksi akan datang lebih lambat dari biasanya, yaitu secara bertahap mulai November 2026 hingga Maret 2027. Keterlambatan ini tidak lepas dari fenomena El Nino sangat kuat yang saat ini sedang melanda ya pendengar. Karena berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa indeks ENSO berada di angka plus 3,7 dan indeks ONI menunjukkan nilai plus 2,7 pada pertengahan 2026. Dampaknya kemarau tahun ini terasa jauh lebih kering dan lebih panjang dibanding kondisi normal. Berdasarkan peta prediksi awal musim hujan, sebagian wilayah diprediksi akan lebih dulu diguyur hujan. Pada November 2026 sebanyak 6 zona musim diperkirakan mulai memasuki musim hujan. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Sementara itu, mayoritas wilayah Maluku baru akan memasuki musim hujan. Pada Desember 2026, sebanyak 10 som diprediksi mulai turun hujan pada bulan tersebut. Mencakup pesisir Buru, Seram bagian barat Maluku Tengah, Seram bagian timur Maluku Tenggara, Kota Tual, Tanimbar, dan Aru. Namun pendengar, ada kabar yang perlu disikapi dengan sabar bagi warga Kota Ambon dan sekitarnya ya, bahwa berdasarkan data BMKG, wilayah ini diprediksi baru akan memasuki awal musim hujan pada Maret 2027 bersama dengan sebagian wilayah Maluku Tengah dan Seram bagian barat.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Langgur untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.

Masih menemani Anda di saat ini yang mendengar dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di siang ini ya. Terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Maluku melibatkan lingkungan gereja dalam gerakan penghijauan melalui program GAMKI Mengabdi 2026. Salah satu kegiatannya diwujudkan dengan pembagian 300 anakan tanaman kepada warga Jemaat Nolot dan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah. Dan pembagian bibit tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kebaktian minggu di Gereja Nolot dan Gereja Itawaka. Penyerahan secara simbolis kepada kedua pengantar jemaat diharapkan memperkuat keterlibatan gereja dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ketua dan Sekretaris DPD GAMKI Maluku bersama Ketua Departemen Pertanian Franky Mahakena terlibat dalam kegiatan tersebut. Bibit yang dibagikan meliputi cengkeh raja, sirsak, dan ketapang kencana untuk mendukung penghijauan serta pemanfaatan lahan secara produktif. Sehingga pendengar GAMKI menilai kepedulian lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menanam dan merawat pohon di sekitar tempat tinggal. Karena itu masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penerimaan bibit, tetapi turut memastikan tanaman dapat tumbuh dan bertahan. Melalui kegiatan ini, ya pendengar, gereja diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama, alam, dan generasi mendatang. Karena program GAMKI Mengabdi 2006 juga diharapkan menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui keterlibatan warga dalam merawat tanaman yang telah dibagikan.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri.

Musim kemarau ekstrim, cuaca panas, dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan bakar lahan tanpa izin. Ada dua penyebab utama terjadinya karhutla, yakni aktivitas manusia dan kondisi alam. Kendati demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam murni, yakni berkaitan dengan aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Bersama Cekarhutla, lindungi hutan, jaga lingkungan, selamatkan Maluku.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Ya pendengar, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Informasi untuk Anda bahwa gerakan mahasiswa Universitas Pattimura menggelar seminar internasional dalam rangka Dies Natalis ke-69. Kegiatan yang mengangkat semangat mencintai bumi, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Ketua Panitia Dies Natalis, Dr. Reven Sivania Hengerbert. Mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan membangun suasana akademisi di lingkungan GAMKI. Upaya yang diharapkan dapat memperkuat peran GAMKI sebagai sekolah latihan dalam mencetak kader yang berintegritas dan memiliki kapasitas keilmuan yang paripurna. Dan seminar internasional tersebut diikuti secara daring dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan salah satunya Universitas Krisen Satya Wacana Salatiga. Masih ada lagi universitas lain yang ada di Indonesia yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran peserta dari beragam institusi ini pendengar memperluas ruang pertukaran gagasan dan diskusi akademisi mengenai isu hukum serta perlindungan masyarakat adat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan.

0: kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali lagi diberikan kesempatan untuk bertemu bersama dalam makan pagi dalam pemerintah Kota Ambon.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Guna membantu warga yang terdampak kemarau panjang, Kepolisian Resor Seram Bagian Timur menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah krisis air di Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyaluran bantuan ini menyasar masyarakat di Desa Tansi, Ambon, dan Desa Fotolo, Kecamatan Bula. Menariknya, Polres SBT mengerahkan armada taktis kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk mengangkut dan membagikan pasokan air bersih langsung kepada pemukiman warga. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres SBT Kompol Yohanes Titus yang menyampaikan bahwa pengerahan armada AWC merupakan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah terbatasnya sumber air. Melalui kegiatan ini, kepolisian berharap dapat meringankan beban warga sekaligus menegaskan peran Polri yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga hadir memberikan bantuan konkret di masa sulit. Kedatangan armada membawa air bersih tersebut disambut antusias oleh warga Desa Tansi Ambon dan Fatolo yang membawa berbagai wadah untuk menampung air kebutuhan rumah tangga. Warga mengapresiasi langkah cepat Polres SBT yang turun langsung membantu mereka mengatasi keterbatasan air. Melalui aksi sosial ini, Polres SBT berharap hubungan sinergi dan kepercayaan antar kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin dengan erat. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku perkuat langkah mitigasi karhutla lewat koordinasi lintas sektor. Reporter Sahira Sangaji.
2: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan mengoptimalkan peran masyarakat peduli api untuk memperkuat pencegahan dan penanganan dini kebakaran hutan dan lahan, karhutla, terutama di wilayah rawan kebakaran yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrur Selang mengatakan, peran masyarakat peduli api menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran karena anggotanya merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat peduli api ini melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan mereka diberikan pembinaan serta bantuan alat-alat pemadam kebakaran sederhana agar bisa membantu melakukan pencegahan dan penanganan awal. Kasrul menjelaskan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api meluas. Menurutnya upaya tersebut semakin penting menyusul meningkatnya kasus karhutla di Maluku sepanjang Oktober 2026 yang ditandai dengan kemunculan titik panas dan kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon serta sejumlah wilayah lainnya.
3: Ketika

0: punya kota masing-masing. Nah, yang kita cepat harus antisipasi itu di kehutanan dan IPU, balai sungai, yang itu ya, kerja dan apa dari kebakaran ya. Teman-teman dari kalak masing-masing kabupaten kota sedang melapor ke sekda masing-masing atau lapor ke 24 wali kota melalui sekda sebagai institusio BPPD di Bupati setempat ya, apakah posko namanya, apakah satgas namanya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mencatat wilayah yang terdampak cukup parah meliputi Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tengah, khususnya Seram Utara, serta Pulau Buru. Sejumlah titik kebakaran juga terpantau di Pulau Ambon, antara lain Ureng, Morela, dan kawasan Gunung Nona. Kabut asap yang menyelimuti kota Ambon tidak hanya berasal dari kebakaran di Pulau Ambon, tetapi juga dipengaruhi kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan di Papua, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Disampaikan untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan Maluku bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH dan Manggala Agni menggencarkan patroli pemantauan titik panas melalui citra satelit serta kampanye pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIMPONGI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui indikasi titik panas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengoptimalkan peran masyarakat peduli api, pihaknya menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, termasuk mobil pemadam, alat pelindung diri, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kasrul menegaskan pencegahan tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas dan peralatan, tetapi juga ada perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Karena itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api tanpa pengawasan di kawasan hutan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Jika menemukan titik api atau potensi kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran, menjaga kelestarian kawasan hutan Maluku, serta mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini masih melakukan pendataan terhadap kerusakan tanaman warga akibat kebakaran hutan dan kekeringan yang berkepanjangan. Kepala Dinas Pertanian SBT Sofian Waraya mengungkapkan bahwa pendataan di lapangan sempat ditunda sementara hingga musim hujan tiba. Langkah ini diambil agar data kerusakan lahan serta tanaman perkebunan seperti pala dan cengkeh hingga hortikultura benar-benar valid dan menyeluruh di seluruh kecamatan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pertanian menerapkan sistem pendataan by name by address, serta menerima laporan langsung dari kepala desa, camat, maupun masyarakat. Tim verifikasi nantinya akan turun kembali ke lapangan untuk mengecek kelayakan laporan tersebut. Sofian menegaskan bahwa alokasi anggaran akan dikelola secara maksimal agar setiap desa terdampak agar setiap desa terdampak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Begitu musim hujan tiba, pemerintah daerah berencana membagikan bibit gratis secara langsung agar para petani dapat segera melakukan penanaman kembali. Selain memulihkan tanaman jangka panjang, Dinas Pertanian juga akan mendorong penanaman tanaman semusim seperti sayur-sayuran. Skema ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan cepat bagi masyarakat sembari menunggu tanaman utama mereka kembali berproduksi. Pendengar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar yakni Batang II, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Laporan Sofian Togubu.
3: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
4: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang II, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Abdullah kantor wali kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
3: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batan Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batan Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya kita usahakan 2028 lah.
4: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang, sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah, terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Geser kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kemarau panjang di Dusun Arbei, Pulau Seram Laut, Kecamatan Seram Timur. Penyaluran lanjutan ini dilakukan untuk menyisir pemukiman warga dan memastikan seluruh wadah penampungan air terisi secara merata. Mengingat wilayahnya berada di pesisir, tim Lapas Geser bergerak langsung. Memuat air bersih menggunakan perahu mesin atau speedboat. Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda, menegaskan bahwa aksi bakti sosial ini merupakan wujud empati serta panggilan hati insan pemasyarakatan untuk membantu masyarakat sekitar. Menurutnya, pihak lapas tidak ingin berhenti sebelum seluruh kebutuhan dasar air bersih warga terpenuhi di tengah krisis kekeringan. Petugas di lapangan pun berjibaku memastikan jerigen dan drum milik warga terisi penuh demi menjaga keadilan distribusi bantuan. Aksi tanggap darurat ini mendapat apresiasi hangat dari warga Dusun Arbei yang merasa sangat terbantu oleh kepedulian jajaran Lapas Geser. Melalui kegiatan kemanusiaan yang berkelanjutan ini, Lapas Geser membuktikan bahwa dinding pemasyarakatan tidak menjadi penghalang untuk menebar nilai gotong royong dan kepedulian sosial bagi masyarakat kepulauan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Kepolisian Resor Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya titik api dan maraknya kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Ria Suhendi mengingatkan warga agar mengambil langkah pencegahan guna meminimalisir dampak penurunan kualitas udara terhadap kesehatan keluarga. Sejumlah imbauan penting disampaikan, diantaranya mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, selalu menggunakan masker saat bepergian, serta tidak membakar sampah maupun lahan. Selain itu, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai mengalami masalah pernapasan, serta memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah daerah. Di samping isu kesehatan, Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Warga diminta tidak lengah karena tindakan kejahatan kerap timbul ketika ada kesempatan. Melalui kolaborasi antar Polri dan masyarakat, situasi Kamtibmas di Maluku Tenggara diharapkan tetap aman, kondusif dan bebas dari gangguan keamanan yang menonjol. Pendengar, pemerintah Kota Ambon salurkan CCR literasi keuangan dan dana stimulan korban bencana. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Ambon menyalurkan bantuan CSR di bidang literasi dan juga inklusi keuangan, sekaligus dana stimulan bagi warga terdampak bencana alam. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung dalam apel pagi jajaran pemerintah Kota Ambon dan dihadiri Prokopinda, pimpinan OPD serta siswa-siswi SMP Negeri 7 Ambon. Wali Kota Ambon Badawin Watimena menjelaskan, melalui kerjasama dengan Bank Sinar Mas Cabang Ambon, sebanyak 735 siswa SMP Negeri 7 Ambon mendapatkan bantuan pembukaan rekening sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya menabung sekaligus meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan sejak usia sekolah. Pemerintah Kota Ambon juga mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memperkuat literasi keuangan. Upaya tersebut turut menghantarkan Kota Ambon meraih juara 1 Financial Literacy Award. Selain bantuan di sektor keuangan, pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan dana stimulan kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya korban kebakaran dan pohon tumbang.
2: Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali lagi diberikan kesempatan untuk bertemu bersama dalam apel pagi dalam pemerintah Kota Ambon. Yang di pagi ini dirangkaikan dengan pemberian bantuan CSR dari Bank Sembiniaga Cabang Ambon, ya, bantuan pembukaan rekening bagi 735 anak siswa-siswi SMP Negeri 7 Ambon sebagai kelanjutan dari kerja bersama kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon. Nah, pemerintah Kota mengucapkan terima kasih banyak yang pertama kepada Pak Kepala OJK dan seluruh jajaran yang terus membantu mendorong pemerintah Kota bahkan seluruh perbankan dan jasa keuangan yang ada di Kota Ambon untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
1: Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana. Di tengah kondisi cuaca ekstrim dan dampak El Nino yang berkepanjangan, Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat dan juga aparatur sipil negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Maluku terus memperluas jangkauan edukasi remaja hingga ke pelosok daerah melalui pembentukan Duta Jenre Generasi Berencana Tingkat Desa. Sekitar 9% desa di Maluku telah mengusulkan nama calon Duta Jenre. Petugas penyuluh keluarga berencana pun tengah gencar melakukan pemutakhiran data di berbagai wilayah kepulauan agar program ini dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan menegaskan bahwa program Duta Jenre Desa mengusung prinsip inklusivitas. Langkah ini dilakukan agar para remaja di wilayah pulau terpencil mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pembinaan serta informasi seputar kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan. Guna mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan transportasi antar pulau, BKKBN memaksimalkan peran penyuluh KB di tingkat kecamatan serta tim pendamping keluarga di tingkat desa. BKKBN Maluku berharap seluruh pemerintah desa dan kelurahan dapat memberikan dukungan penuh sehingga target pembentukan duta jenre desa di seluruh wilayah Maluku dapat terwujud secara merata. Pendengar, negara Tiongkok mendominasi tujuan ekspor Maluku periode Januari hingga Agustus 2026. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Negara Tiongkok menjadi tujuan ekspor Maluku sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai mencapai 37,48 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 95,06% dari total ekspor Maluku yang mencapai 39,43 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, selain Tiongkok, ekspor Maluku pada periode tersebut juga ditujukan ke negara Hong Kong dengan nilai 1,95 juta US dollar atau 4,94%. Dikatakan, seluruh kegiatan ekspor Maluku selama Januari hingga Agustus 2026 ditujukan ke kawasan Asia lainnya. Dan tidak terdapat kegiatan ekspor ke kawasan di luar Asia pada periode tersebut.
4: Jadi total nilai ekspor kita sepanjang Januari sampai Agustus mengalami peningkatan 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Andil utama peningkatan nilai ekspor ini disumbang oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 47,73%.
3: Secara keseluruhan, tambah Patiwalapia, nilai ekspor Maluku Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar atau meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya ekspor komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Informasi terakhir untuk Anda pendengar bahwa masyarakat Maluku diminta bersiap menghadapi pergeseran cuaca seiring musim hujan periode 2026-2027 yang diprediksi datang lebih lambat dari biasanya. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Maluku, keterlambatan ini dipicu oleh dampak fenomena El Nino yang sangat kuat membuat kemarau tahun ini terasa jauh lebih panjang dan kering. Musim hujan diperkirakan baru akan masuk secara bertahap mulai November 2026 hingga Maret 2027 mendatang. Awal musim hujan akan dimulai pada November di wilayah Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya, disusul sebagian besar wilayah lainnya pada Desember. Khusus Kota Ambon dan sekitarnya, awal musim hujan diprediksi baru tiba pada Maret 2027. Meski mundur, BMKG mencatat potensi curah hujan yang cukup melimpah dengan sifat hujan di atas normal pada hampir separuh zona musim di Maluku. Menanggapi kondisi ini, BMKG mengimbau para petani untuk memajukan atau menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan bibit unggul berumur pendek. Masyarakat juga diminta mulai membersihkan saluran air, menerapkan langkah pencegahan demam berdarah, serta tetap tidak membakar sampah sembarangan untuk meminimalisir risiko kebakaran lahan selama sisa masa kemarau.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat langkah mitigasi karhutla lewat koordinasi lintas sektor. Pemkot Ambon salurkan CCR literasi keuangan dan dana stimulan korban bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuruh mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Musik dan informasi sore ini ya pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri.

Musim kemarau ekstrim, cuaca panas, dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan bakar lahan tanpa izin. Ada dua penyebab utama terjadinya karhutla, yakni aktivitas manusia dan kondisi alam. Kendati demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam murni, yakni berkaitan dengan aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Bersama CK Karhutla, lindungi hutan, jaga lingkungan, selamatkan Maluku.

0: Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop cover hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Masih menemani Anda pendengar di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus hadir Anda nikmati di sore ini ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di saat ini, dan kami tetap menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri.

Musim kemarau ekstrim, cuaca panas, dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan bakar lahan tanpa izin. Ada dua penyebab utama terjadinya karhutla, yakni aktivitas manusia dan kondisi alam. Kendati demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam murni, yakni berkaitan dengan aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Bersama CK Karhutla, lindungi hutan, jaga lingkungan, selamatkan Maluku.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Risamoni mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk segera membentuk satuan tugas Satgas Terpadu guna menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian marak. Kepulan asap akibat karhutla dinilai mulai mengancam kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah Maluku. Risa menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dan terukur meski di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan DPRD, TNI Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, hingga relawan dinilai sangat krusial agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain pembentukan tim terpadu, politisi Partai Hanura itu juga meminta Pemprov Maluku membangun sistem pelaporan kondisi karhutla secara real-time setiap hari. Pembaruan data secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat merespons situasi dengan cepat, termasuk mengeksekusi perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat jika kondisi memburuk.
0: Sekian cek fakta.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

0: bersama dengan Anda mendengar dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, saudara, untuk 12 Oktober 2026, di alamat share kami, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Kabar baik untuk Anda semuanya dan selamat berjumpa lagi di kesempatan sore ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi pendengar di seluruh persada Nusantara, mudah-mudahan dinikmati suasana sorenya dengan baik. Dan yang sudah melewati aktivitas dan kerjanya, semoga merasa berbahagia dan kembali bisa mengambil waktu istirahat, refreshing, dan lain sebagainya di sisa-sisa waktu sore dan menuju malam nanti. Baik, saat ini kita di Mosaik Indonesia dengan tema UMKM. Kami hadirkan nanti sampai menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi bersama rekan kami sebelumnya, saya akan ada bersama dengan Anda dari pukul 17 yang saat ini sudah berada di posisi 25 menit ya. Sampai nanti menuju ke pukul 24 malam nanti, pendengar.
1: Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadi raut.

Halo, Gus. Sore ini di UMKM Bicara untuk Mosaik Indonesia. Sore ini, hal-hal yang berkaitan erat dengan UMKM, sajian kami untuk Anda. Dan saya coba angkat dulu dan sajikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau kegiatan UMKM yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kita awali dari Sanggau, di mana UMKM dan IKM di Sanggau menunjukkan adanya pertumbuhan di tahun 2026. Perkembangan jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau terlihat dari peningkatan data UMKM dan industri kecil dan menengah atau IKM sepanjang tahun ini. Data UMKM hingga triwulan 3 sudah mencapai 11.754 pelaku usaha. Sedangkan jumlah pelaku IKM hingga Juni kemarin tercatat sebanyak 1.958 pelaku usaha. Kabid Perindustrian di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Rahmi Harviani, mengatakan jumlah UMKM meningkat dibanding tahun kemarin yang tercatat sekitar 10.000 pelaku usaha. Sementara itu, data IKM juga mengalami penambahan berdasarkan pelaku usaha yang mengurus nomor induk berusaha melalui sistem WSS. Disebutkan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebanyak 840 pelaku usaha dibanding tahun sebelumnya. Adapun jumlah pelaku IKM juga bertambah 46 usaha berdasarkan data yang dihimpun hingga Juni 2026. Peningkatan pada kedua kelompok usaha ini tercatat melalui sumber pendataan yang berbeda. Data UMKM mengacu pada SIDT, sedangkan data IKM yang disampaikan Desperindakop dan UM Kabupaten Sanggau bersumber dari sistem WSS. Ia pun menjelaskan data UMKM dan IKM memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sanggau. Perbedaan periode pendataan dan sumber data perlu diperhatikan ketika melihat perkembangan masing-masing kelompok usaha tersebut. Kita menuju ke provinsi paling barat Indonesia dari Aceh, Melaboh. Perayaan hari jadi ke-438 Kota Melaboh yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober kemarin menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Aceh Barat untuk mempromosikan produk sekaligus perluas jangkauan pasar. Kegiatan itu juga menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung pada masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairusadi, mengatakan kegiatan itu menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan promosi dan mengembangkan usahanya agar semakin maju. Kesempatan promosi ini juga turut dirasakan Farikun, pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki yang ikut meramaikan perayaan hari jadi ke-438 Kota Melaboh. Ia menilai jumlah pengunjung pada kegiatan itu cukup ramai dibanding dengan acara serupa yang pernah ia ikuti. Kegiatan seperti ini memberikan dampak positif terhadap usahanya, terutama dari sisi peningkatan penjualan selama acara berlangsung. Ia bersyukur karena kegiatan ini ramai pengunjung, dengan adanya kegiatan ini jauh meningkat sekitar 85%. Mudah-mudahanlah acara seperti ini selalu ada, katanya. Sambil berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan luas untuk mempromosikan produk mereka, menjangkau konsumen dan mengembangkan usaha ke depan.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Saya hadirkan lagi informasi seputar kegiatan UMKM dan melanjutkan kebersamaan kita di program Mosaik Indonesia dengan tema UMKM Bicara sore ini. Nah, pendengar, kali ini pendengar ada informasi yang menarik dari kegiatan Laski Festival, ya, Laski Fest SBT 2026, yang mana diikuti sekitar 80-an peserta. Dan UMKM lokal ikut ke bagian panggung alias tidak ketinggalan meramaikan event atau momen tersebut. Pendengar, dari rri.co.id Bula, Lembaga Seni Kasih dan Indonesia atau Laski Nusantara Jaya Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku menggelar Laski Nusantara Fest 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 mulai besok. Sebanyak 89 peserta dari 16 kecamatan dinyatakan lolos audisi untuk mengikuti festival seni Islami itu. Festival yang dipusatkan nanti di gelanggang olahraga Gor Bula tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni tetapi juga diarahkan sebagai wadah pembinaan talenta muda dan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Ketua DPD Laski Nusantara Jaya Kabupaten SBT M. Miftah Toha Rumarei Watimena mengatakan festival itu merupakan salah satu upaya menghidupkan kembali semangat berkesenian khususnya seni budaya Islami di bumi Itawoto Nusa. Laski memang tidak boleh hanya menjadi organisasi yang muncul ketika ada lomba saja. Laski juga harus menjadi rumah bagi anak-anak muda di Seram Bagian Timur yang memiliki minat dan bakat di bidang seni budaya Islami. Demikian kata Watimena dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Dinas Satpol PP SBT hari ini. Menurutnya, Seram Bagian Timur sebagai daerah kepulauan memiliki potensi seni yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, tidak semua talenta muda mendapatkan kesempatan untuk tampil dan mengembangkan kemampuan mereka. Karena itu, Laski SBT menggelar audisi langsung di sejumlah kecamatan melalui program Laski Nadu Duanu. Langkah itu dilakukan untuk menjangkau peserta dari berbagai wilayah sekaligus mengurangi kendala biaya dan jarak. Ia pun berharap Laski kali ini dapat melahirkan talenta yang tidak hanya berprestasi di tingkat kabupaten, tapi juga mampu membawa nama SBT ke tingkat provinsi hingga nasional nanti. Untuk saat ini dikatakan Rumodar sebagai Ketua DPD Laski Seram Bagian Timur, persiapan festival telah mencapai 80%. Panitia kini berfokus menuntaskan berbagai kebutuhan jelang pelaksanaan kegiatan yang akan dimulai besok. Sekretaris Panitia Laski Fest 2026 Dharma Kamarudin juga mengatakan 89 peserta dinyatakan lolos audisi. Mereka diantaranya 33 peserta kategori bintang vokalis gambus dan 56 peserta kategori pop Islami. Sementara itu terkait dengan keikutsertaan UMKM, selain mendorong perkembangan seni budaya Islami, Laski Fest SBT 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Panitia sendiri menyiapkan 10 stan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka selama festival berlangsung. Sejumlah UMKM binaan program transformasi ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAT juga dilibatkan dalam kegiatan itu. Keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan bagian penting dari penyelenggaraan festival kali ini. Hal ini karena keberhasilan kegiatan itu tidak hanya diukur dari kemeriahan panggung atau banyaknya penonton, tetapi juga dari sisi manfaat yang dirasakan masyarakat.

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

pukul 18.20 2 menit waktu Indonesia Timur nanti. Baik, beberapa informasi sudah saya siapkan, saya akan hadirkan juga untuk Anda pendengar. Selamat sore untuk semua yang masih terus mendengarkan kami di frekuensi FM 105,1 MHz melalui streaming dan juga di aplikasi RRI Digital kami. Saya akan bagi informasi, dan Anda kalau ada pendengar yang mau berbagi informasi dengan kami, Anda mau menyampaikan kabar, berita, peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda, silakan. Saya siap untuk merespon Anda di line telepon 3834921 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, silakan. Kalau ada peristiwa kejadian, ya kabar berita atau juga insiden-insiden ataupun juga momen, situasi kondisi, cuaca dan lain sebagainya, Anda boleh bagikan informasi dari tempat Anda. Kalau ada ya. Oke, saya tunggu partisipasi Anda di sepanjang sesi ini. Nah, baik mendengar, tetap semangat menapaki nuansa sore hari di tempat Anda. Yang baru pulang kerja, tentunya Anda merasa capek atau lelah. Ya, silakan mengambil waktu untuk istirahat dulu, menikmati suguhan teh ataupun juga kopi ataupun minuman-minuman penyegar ya lainnya. Atau mungkin karena saking laparnya juga baru memanfaatkan waktu untuk menikmati makanan apa saja ya. Ya, memang ada yang sampai karena saking semangat kerja atau lagi fokus konsentrasi dan sebagainya, sehingga terkadang makan siang juga harus molor sampai dengan sore ini. Ya, silakan saja ya dimanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Setelah itu, menikmati istirahat malam Anda. Baik, kita lanjut untuk nuansa Maluku sore hari ini. Sebelum informasi saya bagikan untuk Anda, saya turunkan lagi musik dan dibandingkan dengan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar.

Ya, saya turunkan dulu informasi untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id. Saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar. Dan sambil saya menghadirkan informasinya untuk Anda, ada pendengar yang mau berbagi informasi kepada kami, menginformasikan peristiwa yang terjadi atau kejadian yang terjadi di tempat Anda. Silakan, informasi cuaca juga boleh. Saya tunggu Anda di 3834921 atau melalui WhatsApp di 0813 5624 5886. Pendengar, kebakaran hutan masih tetap terjadi di mana-mana. Kali ini kita tengok dulu yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana dikabarkan karhutla di sana belum reda. Dan baik, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih tetap menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen Denny Suharyanto menegaskan, upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November nanti. Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan dukungan pemadaman, termasuk operasi modifikasi cuaca itu. Demikian kata Suharyanto ketika memberikan keterangan pers di Jakarta hari ini. OMC menjadi salah satu langkah BNPB dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Pelaksananya memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Sementara itu, dampak kabut asap akibat karhutla turut dirasakan di Kota Palembang, terutama dalam aktivitas masyarakat dan sektor transportasi udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan penerbangan di wilayah yang terdampak. Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas atau mobilitas masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, terkait dengan eksploitasi bayi untuk mengemis di jalan. Ini disikapi oleh Menteri P3A meminta agar mengusut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk mengemis di jalanan. Pendengar, Menteri P3A Arifah Fauzi meminta mengusut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk aktivitas pengemis di jalanan. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelibatan bayi dalam aktivitas mengemis oleh orang tua atau ibunya perlu mendapat perhatian serius. Demikian disampaikan di hari ini. Kepentingan terbaik bayi harus diutamakan agar mereka terlindung dari risiko eksploitasi ekonomi di jalanan. Dikatakan, bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap risiko-risiko kesehatan dan keselamatan. Apalagi jika berada di jalanan, kondisi tersebut bisa membuat bayi terpapar polusi, cuaca ekstrim, serta lingkungan yang tidak aman. Menteri pun mendorong aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat aktivitas mengemis di jalanan dengan ikut melibatkan bayi. Ini juga mencakup pemeriksaan keselamatan anak, penelusuran dugaan eksploitasi, serta asesmen pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Jika ditemukan unsur tindak pidana, aparat harus memproses kasus ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum perlu mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Menteri juga menghimbau agar tidak menyebarkan foto atau video anak di media sosial demi menjaga privasi dan keselamatannya. Menurutnya, penyebaran identitas anak berisiko memicu stigma, mempermalukan, serta membahayakan perlindungan anak di ruang digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah, emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Mendengar para saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi setelah sama-sama kita jelang datangnya azan maghrib pada saat tadi di pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kemandang azan maghrib, kami temani Anda dengan saudara dan lagu islami menemani para saudara kaum muslimin yang akan menunaikan kewajiban sholat maghribnya. Kiranya sholat maghrib yang Anda jalankan di saat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan amal sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon memasuki nuansa Maluku Malam. Siap kembali untuk menemani Anda dengan gelaran-gelaran acara siaran kami yang akan kami hadirkan di sepanjang malam ini. Selamat malam, saya menyapa pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur yang sudah masuk dalam nuansa malam hari di saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik.

0: Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, informasi saya hadirkan dulu. Mereka untuk mengisi Maluku malam ini di Ruang Musik dan Informasi. Mereka informasi saya hadirkan terkait dengan kunjungan kenegaraan Mesir ke Indonesia. Ya, mendengar Presiden Prabowo Subianto menjamu santap siang Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Negara Jakarta. Jamuan tersebut di sela-sela kedua pemimpin negara menggelar pertemuan bilateral. Pada rangkaian jamuan santap siang kemarin, kedua pemimpin negara disambut dengan pertunjukan tari Sapin Lancang Kuning, tarian tradisional dari Riau yang memadukan unsur budaya Melayu dan Arab. Tarian ini menggambarkan kegagahan serta keteguhan pelaut Melayu ketika mengarungi samudra, sekaligus menjadi bagian dari penyambutan tamu kenegaraan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ke Indonesia. Prabowo juga mengatakan kedekatan historis Indonesia dan Mesir telah terjalin sejak perjuangan kemerdekaan. Ucapan terima kasih disampaikan setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia. Hubungan Indonesia dan Mesir sudah terjalin sangat lama. Indonesia tidak lupa, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bersama-sama Indonesia dan Mesir merintis gerakan Non-Bloc, Non-Aligned Movement, kata Presiden Prabowo. Sementara itu, Presiden El-Sisi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia selama kunjungan kenegaraannya. El-Sisi juga menegaskan komitmen kedua negara memperkuat kerjasama melalui berbagai kesepakatan yang sudah dicapai. Jamuan santap siang di Istana Negara menjadi penutup rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ke Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum pererat persahabatan kedua negara yang memiliki ikatan sejarah panjang serta perkuat kerja sama di masa mendatang. El-Sisi juga mengapresiasi bergabungnya Indonesia di jajaran BOP. Sementara itu, informasi lainnya pendengar, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi, pemerintah Indonesia menerima bantuan cairan dari Brasil untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cairan tersebut telah diuji di Sumatera Selatan dan Kalimantan, serta direncanakan digunakan melalui penyemprotan udara menggunakan helikopter. Kebetulan bantuan dari Brasil satu cairan, kalau misalnya semprotkan itu akan mengendap, kemudian bisa mematikan. Ini sudah diuji coba di Sumatera Selatan, di Kalimantan. Demikian kata Menko Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, di Kompleks Istana kemarin. Dudung menjelaskan penggunaan cairan tersebut direncanakan melalui penyemprotan dari udara menggunakan helikopter. Selain itu, pemadaman secara manual dengan melibatkan personil lapangan tetap dilakukan. Ia juga berencana meninjau langsung penanganan karhutla di Sumatera Selatan dalam waktu dekat. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus dan segera bisa dipadamkan, kata Dudung. Berdasarkan pemantauan BNPB selama 24 jam hingga Kamis 8 Oktober kemarin, terdeteksi 3.311 titik panas di Sumatera Selatan. Kondisi itu juga menunjukkan penanganan karhutla di wilayah itu masih menjadi perhatian pemerintah.

Ya, demikianlah mengawali kebersamaan kita di Maluku malam ini. Sudah dihadirkan sesi musik dan informasi dan sudah tuntas tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda untuk program acara kami selanjutnya. Untuk Anda akan segera hadir mimbar agama malam ini. Dan untuk malam ini, mimbar agama yang kami hadirkan kepada pendengar, kaum muslimin muslimat. Dalam paket mimbar malam ini akan dapat Anda ikuti juga renungan yang akan dihantarkan nanti atau dihadirkan nanti untuk pendengar bersaudara kaum muslimin muslimat di saat ini. Ya, mimbar Islam yang akan dihadirkan nanti akan berjudul, ya, dengan judul cara menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita. Diantarkan nanti oleh Haji Lahamid S.Ag. Nah, bersaudara kaum muslimin muslimat, selamat malam, assalamualaikum. Dan selamat mendengarkan paket acara kita mimbar agama malam ini.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanah. Al-wadihi burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Masyara muslimin, mimbar agama Islam yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyara muslimin, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan. Minimal dengan cara imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Subhanallah. Al-Hujurat ayat 13. Masyara muslimin, pendengar RRI Radio Republik Indonesia Ambon, di acara Mimbar Agama Islam ini, di antara nikmat agung yang dianugerahkan Allah, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah selagi beliau berada di lingkungannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana haza huwal haqqa
min indika fa amtir alaina hijaratun minal samai au atina bi azabi alim. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan azabnya kepada suatu kaum, sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka, hingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Masyarakat muslimin rahimakullah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita, jika kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita saat ini? Pertama adalah dengan istiqamah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'a fil jannati." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa menghidupkan aku, maka ia bersamaku di syurga. Masya Allah, hadis riwayat Tirmidzi. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir Rasulullah SAW kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi beliau selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, sama dengan sedang menghadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kemudian cara menghadirkan Rasulullah yang kedua adalah dengan memperbanyak ucapan salam, penghormatan kepada beliau, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran,

Imam, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Selain keutamaan salawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis, "Ma min ahadi yusallimu alayya illa raddallahu ala alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikannya nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya. Sehingga kalau kita cermati, setiap redaksi salam lebih banyak menggunakan damir mukhatab atau orang yang diajak bicara, yang menyeratkan kedekatan beliau dengan kita, seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam assalamu alayka ayuhan nabi, atau redaksinya nasyid ya nabi salam alayka, atau assalamu alayka zainal anbiya. Hal ini juga menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir dalam majelis-majelis maulid yang diisi dengan bacaan salawat dan salam untuk beliau, dan kita berdiri menyambutnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan Allah membersamakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiqillah aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, demikian tadi kepada saudara pendengar kaum muslimin muslimat sudah kita dengarkan bersama sajian mimbar agama Islam untuk malam ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam, saya menyapa Anda pendengar yang sudah ada dalam nuansa malam hari di saat ini. Yang ada masih dalam nuansa sore hari khususnya di wilayah Indonesia bagian Barat, saya menyapa Anda selamat sore. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon saat ini pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Kami selanjutnya akan hadirkan paket Sandiwara Radio atau mini drama. Mini drama atau Sandiwara Radio malam ini akan kami hadirkan merupakan persembahan dari rekan-rekan kami di RRI Cirebon. Dari RRI Cirebon akan menghadirkan Sandiwara mereka dengan judul Lampu Merah Terakhir. Nah, pendengar pecinta dan pendengar setia, untuk Anda yang senang mendengarkan sajian drama radio, kini saatnya kami ajak Anda untuk dengarkan drama radio malam ini dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.

0: ini Arya lagi di taksi online mah, lagi mau pulang ke kos mah.
1: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar Ade bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
1: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
2: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
2: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
2: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
2: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas, adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
2: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
2: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
2: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak. Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
2: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
2: Oh iya Mbak.

0: kebetulan jalan ke rumah mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
1: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
0: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
1: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
0: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
1: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
0: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
1: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
0: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
0: Oh, itu Bu, tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai, bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
0: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa, bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi, tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. lagi. Fadil, tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, Sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan sajian sandiwara atau drama radio persembahan dari rekan-rekan kami di RRI Cirebon dengan drama mereka berjudul Lampu Merah Terakhir. Masih di sini untuk tetap teman yang Anda pendengar menuju tuntasnya malam ini kebersamaan kita di 12 Oktober 2026. Sementara sudah di 24 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar yang masih tetap bersama dengan kami yang akan memasuki nuansa malam hari di wilayah Indonesia Barat. Ya, selamat siap-siap menyambut datangnya malam Anda ya. Yang sementara menunaikan sholat maghrib, ya selamat menunaikan sholat maghrib. Khusus untuk yang di Indonesia bagian barat ya. Baik. Ada yang tengah menikmati makan malam juga untuk yang ada di kota Ambon dan sekitarnya, atau juga pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Tengah yang tengah menikmati santapan malam Anda. Selamat menikmati makan malam Anda bersama keluarga atau mungkin dengan pasangan Anda atau dengan teman-teman Anda. Kebetulan mungkin lagi acara, ada lagi traktiran, ada yang traktir, atau mungkin sementara lagi ada apa, syukuran dan semacamnya ya. Mungkin ada wedding atau juga ada anniversary ya, merayakan hari jadi, hari ulang tahun Anda atau anniversary weddingnya Anda ya. Selamat untuk momen bahagia Anda. Baik, saya akan terus untuk temani Anda. Kita buka lagi acara kami selanjutnya untuk temani pendengar. Ada hiburan, ada informasi. Nanti di jam ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur, jam 9 malam ada Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu nanti ada acara kita di Ruang Rindu. Ruang Rindu di pukul 21.30 ke depan. Malam ini Ruang Rindu kita masih tampil dengan nuansa lagu-lagu yang boleh dikatakan masih bernuansa nostalgia ya, 80-an, 90-an. Oke. Untuk Anda pecinta dan penggemar lagu-lagu 80-an, 90-an, nanti di Doa Rindu jangan lupa untuk gabung bersama saya ya. Line telepon tetap tersedia. Kemudian WhatsApp juga tetap tersedia untuk Anda. Baik, tetap di sini di 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

0: Tetap menemani Anda di perjalanan Maluku malam ini, jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ada beberapa musik yang sudah didengarkan tadi, menemani Anda selepas tadi penampilan drama radio. Gia Indrawari, kemudian juga ada Raffi Sudirman, juga ada penampilan dari Naura Ayu dan kawan-kawan, dan juga dari Veteran Peto, ya. Oke. Terima kasih pendengar yang masih terus bersama dengan kami di sini. Nanti setelah warta berita kita akan lanjut lagi untuk hadirkan acara kita di Ruang Rindu di 21.30 ke depan. Baik, sebelumnya saya informasikan dulu satu informasi menarik untuk Anda pendengar. Berita berupa kabar mancanegara, sedikitnya 72 penambang emas dilaporkan tewas dalam serangan udara di kawasan pertambangan dekat perbatasan Sudan Mesir di Sabtu waktu setempat. Kelompok hak asasi manusia Emergency Lawyers menuding pesawat tempur Mesir berada di balik serangan itu. Namun tuduhan itu belum dapat diverifikasi secara independen. Emergency Lawyers, organisasi yang berbasis di Khartoum, Sudan, menyampaikan laporan itu pada minggu kemarin. Menurut kelompok itu, serangan menyasar para penambang emas di wilayah utara Sudan. Hingga laporan tersebut diterbitkan, pemerintah Mesir dan otoritas de facto Sudan belum memberikan komentar mengenai dugaan keterlibatan Mesir sebagaimana yang dilaporkan oleh United Press International atau UPI. Emergency Lawyers menilai serangan itu melanggar kedaulatan Sudan dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
1: Ini datang beneran.
0: Sementara dari rri.co.id pendengar,
1: saya dapat motor dari AIS.
0: Informasinya kami hadirkan juga untuk Anda. Ya, di mana Bandara Suta atau Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh itu dikarenakan bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman di hari Sabtu waktu setempat. Serangan itu menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Suta Yudi Setiawan mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Terdapat penumpang dari Jakarta menuju Riyadh melalui Dubai dengan penerbangan transit. Namun sayangnya dengan perkembangan situasi itu, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah juga dibatalkan. Akibatnya perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut juga terdampak.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan Karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak Karhutlah. Penanganan Karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas Karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
6: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
5: Ya. Nanti saya sampaikan ya.
7: Terkait kendala personil gitu Pak.
5: Nah, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
4: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani Karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi Karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah.

0: Sebutlah betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
3: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
4: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat, tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
3: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
5: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
8: KPK telah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?

0: pertama terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
1: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
2: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
3: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
2: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
4: Belum, Pak.
2: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
4: Masih proses ini, Pak.
2: Maksudnya proses gimana, Mas?
4: Masih penyidik terus.
2: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
4: Nggak ada.
2: Oke, makasih, Pak.
1: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
6: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
8: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
6: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
9: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
10: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
9: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
10: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
11: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonarjo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
10: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
12: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
13: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
12: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
14: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
12: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
15: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemerintah setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
16: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap semakin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
15: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
17: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
18: Ini jualannya apa sih, Mbak?
17: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
19: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
15: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
18: Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tik CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
5: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya Dispora Rakyat ini sangat luar biasa karena Dispora Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarana prasarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, supaya anak saya tuh maju Mbak. Itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis semuanya, serba gratis. Ya alhamdulillah Mbak. Semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Nah, kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab, juga ada lab fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa.
4: Senang. Terus?
5: Bahagia. Lengkap. Ada smartphone.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, saat ini kita jumpai Anda di acara kita Ruang Rindu, dan malam ini Ruang Rindu saya tampil atau saya hadir dengan tema lagu-lagu mancanegara 80-an 90-an. Lagu-lagu barat tahun 80-an 90-an menjadi pilihan kita di malam ini, tema kita di Senin malam untuk Ruang Rindu. Ya, acara ini segera saya buka dan saya siap untuk merespon dan melayani Anda. Menerima partisipasi Anda, keikutsertaan Anda di acara ini. Sampai nanti menuju pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, line telepon sudah saya buka untuk Anda pendengar. Begitu juga di jalur WhatsApp yang tersedia seperti biasa. Nanti Anda bisa kirimkan pesan, baik pesan teks maupun juga pesan suara Anda. Telepon langsung juga boleh di nomor WhatsApp kami atau di jalur telepon 383-4921. Tadi sudah nikmati ada Al Jero, juga Alanis Morissette, juga ada Altophile sebagai lagu pengantar awal di jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Baik, saya menunggu kebersamaan kita di acara Ruang Rindu di saat malam ini. Saya menyapa dulu untuk yang terus memantau siaran kami. Ya, saya mau cek dulu pertama-tama untuk Bunda Yos Balubun di Kupertis Karang Panjang. Bunda, gimana kabar? Kesehatannya seperti apa ya? Kondisinya seperti apa? Apakah sudah membaik, sudah pulih atau belum? Iya. Kalau sudah membaik, ya jangan lupa untuk kabarkan kami, kabarkan saya. Dan kalau lagi mendengar, selalu mendengar saja ya. Bunda ya juga di Batu Meja, kemudian Bunda Wiga juga di Wonosobo. Ya, juga untuk Mbak Desi di Depok, kemudian juga Cikuria di Tangerang, di Jakarta, juga untuk Vina, selamat malam. Mamiko, polepasi di Benteng Atas, selamat malam Mami, kabar baik untuk Anda. Terima kasih sudah terus menyapa dari waktu ke waktu. Bung Yop Tamaela dan keluarga di Halong Arbes juga, selamat malam. Terima kasih untuk ucapan malamnya buat saya ya. Kemudian untuk Gladys di Setia Budi, selamat malam. Semoga sehat selalu, diberkati dengan aktivitasnya dari waktu ke waktu. Yes. Bapak Devi juga di Saparua, selamat malam Bapak Devi. Kabar baik ya untuk Pak Devi dan keluarga. Semoga sehat selalu. Bagaimana situasi dan kondisinya di sana Pak Devi? Apakah Pulau Haruku masih terlihat kabur malam ini? Iya. Untuk Abang Dewa di Namlea ya. Ya, saya kirimkan pesan, saya chat Anda di nomor WhatsApp Anda sejak siang sampai dengan sore hari ini tidak merespon membalas ya. Ya, padahal Anda sudah membaca pesan saya yang saya kirimkan melalui WhatsApp, tapi Abang Dewanya cuek-cuek saja ya, tidak mau merespon. Oke, danke banyak Abang Dewa, sudah tidak membalas pesan saya di WhatsApp ya, terima kasih. Ya, baik, ini selamat malam dulu untuk teman saya, untuk Dani Mole di Waiheru ya. Salam sehat selalu. Iya, untuk yang itu santai saja Bung ya, gampang. Kemudian untuk oke, siapa namanya ini? Oh, dari Mbak Clara. Iya. Dari Clara di Pohon Pule. Selamat malam Clara ya. Kemudian untuk Bapak Pit Saimima bersama keluarga juga, saya menyapa selamat malam Pak Pit. Kemudian untuk keluarga Samia Putih di Utemuri, Bapak Bo dan keluarga, selamat malam, selamat istirahat ya. Oke, saya menyapa dulu beberapa rekan pendengar kita yang di hari ini sudah menyapa saya lewat pesan-pesannya. Ucapan-ucapannya saya respon balik gitu ya. Oke, Di Ruang Rindu malam ini saya siapkan beberapa lagu mancanegara yang saya sudah pilihkan dari playlist lagu-lagu 80-an, lagu-lagu 90-an ya. Oke, nanti kalian mau gabung boleh merequest lagu yang sudah ada di playlist di sini, atau juga mau pilih sendiri juga terserah. Terserah boy. Itu ya. Kayak etik si Bia, terserah boy gitu.

Ya, dinantikan Anda yang mau bergabung di acara Ruarindu malam ini. Saya akan temani Anda sampai nanti di pukul 23. Ya, syukur karena di kemarin malam juga sudah saya bersama dengan Anda. Ya, itu di hari apa kemarin, di hari Jumat ya, saya sudah bersama dengan Anda. Di malam ini juga saya akan kembali, ya, untuk beberapa hari ke depan saya ada bersama dengan Anda, baik di malam, siang maupun di pagi ya. Oke, jadi saya kembali bisa berjumpa dengan pendengar-pendengar setia yang terus mendengarkan kami di Pulau Satu. Ya, untuk sementara line teleponnya belum ada yang bergabung. Begitu juga di jalur WhatsApp kami di 08 13 524 5886. Tapi oke, saya jalan saja. Kalau nanti ada yang mau bergabung, tinggal telepon saja, saya akan respon. Tapi kalau tidak ada yang bergabung, oke, ya biasa-biasa aja lah, santai, relax ya. Oke, belum tentu jalan yang ramai itu membawa keselamatan. Iya, banyak orang yang suka memilih tempat yang ramai-ramai ya, tidak mau yang tempat yang sepi atau sunyi atau sempit ya. Oke, baik. Saya sebutkan dulu lagu-lagu yang sudah ada di playlist di sini. Saya cuma siapkan saja ya, karena sesuai dengan sikon yang ada, maka saya siapkan ada sekitar 5 buah lagu saja ya yang tersedia di sini.

Barat yang tersedia masing-masing ada yang pertama Kenny Rogers duet dengan Dolly Parton dengan Island in the Stream. Kemudian ada Nazareth, saya pilihkan dari lagu mereka Dream On. Kemudian Judy Boucher dengan Can Be With You Tonight. Kemudian Annie Lennox dengan No More I Love You. No More I Love You. Oke. Ah, itu lagunya ya. Selain dia dengan Because You Love Me. Cuma 5 ya yang saya tempatkan. Oke, nanti kalau ada yang memilih sendiri, ya silakan dipilih sendiri. Tentukan lagu pilihan Anda. Lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an. Oke, nanti dikirimkan saja ya. Pesan di nomor WhatsApp 0813-5624-5886 ya. Oke. Baik, karena belum ada yang bergabung, saya putarin dulu, tapi saya tidak putarkan dari lagu yang sudah di playlist. Saya akan pilihkan lagu tersendiri di luar playlist dan baik. Saya yang mengatur Anda ya, dan Anda jangan mengatur saya, gitu ya. Aturan main saya yang tentukan, bukan pendengar yang menentukan. Oke, setuju? Nah, gitu baru namanya mantap. Ya, lagunya lagu-lagu 80-an 90-an ya. Oke, ditunggu kehadiran Anda di saat ini.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Kita masih jumpa ya Anda di Ruang Rindu. Michael Lawrence Stroke tadi dengan Pain My Love, Scorpion dengan Under the Same Sun, kemudian Wine Mile dengan Halloween. Ya, pecinta lagu-lagu slow rock tadi sudah disuguhkan dengan tampilan dari Scorpion, kemudian juga Wine Mile dengan Halloween. Oke, tadi ada sempat yang telepon ke sini tapi kembali menghilang ya. Untuk itu saya mengundang lagi yang mau bergabung di line telepon. Kalau malam ini tidak ada yang menelpon, oke, berarti saya akan langsung clear saja nih program acara dan saya akan lepaskan saja hiburan langsung ya, biar lebih banyak hiburan juga, lebih enak, lebih asik. Iya, tapi masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung di line telepon 3834921. Oke, saya tunggu Anda di sini. Tapi ini ada pesan yang sudah masuk di jalur WhatsApp. Iya, selamat malam untuk adik kita, adik Ica di Pardes, terima kasih. Kemudian juga untuk Gaby di Batu Gajah, ya sudah mengirimkan pesannya. Ya, tidak apa-apalah ya. Nanti lain kali baru, ya ini mungkin lupa atau tidak tahu. Ya, kalau nanti untuk pesan-pesan Anda itu dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp kami. Nomor WhatsApp yang tersedia di 08 13 5624 5886 ya. Tapi ini masih ada saja yang mengirimkan di nomor saya. Nanti kalau besok-besok lagi jangan di nomor saya ya. Di nomor WhatsApp di nomor WhatsApp tadi atau telepon di 5 383 5624. Iya, aduh. 3834921. Selamat malam untuk Wawana di WSAMU yang baru selesai dengan operasi medisnya. Ya, mudah-mudahan kesehatan yang terbaik diperoleh. Semoga cepat pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Saya coba dulu ada penelpon kita yang mau bergabung. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Teh.
1: Oke, dari mana dengan siapa gerangan?
2: Dari Leman di Lampung, Bang Teh.
1: Apa kabar, Bang Leman?
2: Baik, sehat selalu, Bang Teh.
1: Lampung kabut asap tidak, Bang Leman?
2: Amin.
1: Iya, di Lampung alami kabut asap tidak, Bang Leman?
2: Oh, kabut asap enggak, Bang Teh.
1: Oh, enggak ya?
2: Sebelumnya itu di sini mengalami yang sudah-sudah yang anak gunung kalau tahu itu Bang Tri, apa namanya, hujan debu vulkanik.
1: Hujan debu. Tapi sekarang udara di Lampung bersih-bersih ya?
2: Ya, alhamdulillah suasanya aman Bang Tri.
1: Oke, syukurlah kalau gitu.
2: Iya.
1: Oke, baik Bang Leman, lanjut ya.
2: Iya, lagunya Bang Tri siapa?
1: Malam ini kita dengan lagu-lagu barat 80-an, 90-an, Bang Leman.
2: Oh, gitu ya.
1: Di sini ada saya taruhkan beberapa lagu, ada 6 buah lagu di sini.
2: Oh iya Bang Teh, ya ikutan saja lah Bang Teh lagu-lagunya yang sudah dipilih Bang Teh.
1: Oke, di sini ada 6 lagu ada.
2: Salamnya untuk semuanya saja, tak terkecuali. Selamat malam semuanya.
1: Iya.
2: Semoga adalah kalian sehat walafiat selalu Bang Teh.
1: Oke,
2: itu saja Bang Teh.
1: Itu saja ya Bang Leman ya. Lama-lama datang cepat-cepat pergi gini, waduh, bikin penasaran.
2: Iya. Oke. Okay. Makasih Bang Tei.
1: Sama-sama Bang Leman. Terima kasih sudah mampir di sini. Oke, ada lagi yang mau mampir, silakan di Ruang Rindu. Kebetulan sudah ada satu penelpon kita dari Lampung, ya. Ternyata di Lampung tidak mengalami kabut asap. Iya, udaranya bersih-bersih, aman-nyaman. Iya, beda sekali dengan kita yang ada di Kota Ambon, Maluku dan sekitarnya. Iya, setiap harinya kita menghirup udaranya asap gitu ya. Oke, kata Iwan Fals dalam lagunya, udara kita udah kotor. Udara yang kita hirup adalah racun. Benar. Kalau udara yang berkabut asap ini sebenarnya sudah mengandung racun karena tercemar polusi. karbon dioksida, CO2-nya udah banyak ini ya. Jadi kualitas udara di Kota Ambon saat ini katakanlah sudah di bawah standar ini kalau kita melihat kondisi ya. Dari sini menatap ke seberang saja sudah kabur ya, tidak kelihatan begitu. Sayang sekali ya. Lama-lama kita semua nih ya, sepulau Ambon, seprovinsi Maluku ini semuanya terkena ISPA. Oke, padahal masih banyak ya yang jago-jago yang kesana kemari nggak pakai masker ya. Oke, padahal mereka tidak lihat kondisi udaranya seperti apa. Ya, begitulah. Oke, kita lihat saja nanti perkembangan ke depan. Mudah-mudahnya semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Ya, asal jangan saja kita dengar lagi rumah sakit ya sudah tidak ada lagi tempat untuk menginap, tempat untuk perawatan, tempat untuk terima pasien. Ya, itu saja yang kita takutkan pendengar. Kembali, kita masih ada di Ruang Rindu 3834921. WhatsApp dan SMS bisa langsung di nomor WhatsApp yang tersedia 0813-5624-5886. Oke, baik. Baik, saya bacakan dulu satu pesan biar temani tadi Bung Leman yang sudah bergabung lebih dulu di line telepon 3834921. Iya. Oh iya, ini ada balasan dari kita punya Bunda Yos Balubun di Kopertis. Kakak selamat malam, terima kasih sudah senggol beta punya nama tadi. Ya, perlu diketahui sekedar informasi untuk kakak, beta jalani perawatan di rumah sakit GPM 4 hari dan baru saja keluar, jadi belum sehat, belum pulih sepenuhnya. Tapi mau salam saja untuk Bunda Wiga di Wonosobo, Abang Syarif Talake, dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu di mana saja berada. Kiranya Tuhan mau sayang kita salam. Oke, okay. Baik, terima kasih Bunda Yos sudah mengabarkan balik. Dan benar ya, ya saya tebak tadi juga pasti kondisinya belum penuh. Okay. Juga ada pesan dari Bunda Wiga di Wonosobo. Ya, cuma kirimkan requestan lagunya saja. Begitu ya, nanti akan siap direspon. Oke. Okay. Ya, dari Ica di Pardeis, selamat malam kakakku, Kakak Deis yang lagi tugas. Salam sehat selalu. Dan selamat bertugas malam ini. Ya, kalau kita dengarin Kak Tes yang nyiar atau yang tugas di malam, ya pasti kita lebih banyak konsen gitu. Karena selain enak didengar, kemudian juga untuk acara-acara by phone selalu memberikan lebih banyak kesempatan untuk pendengar bergabung, untuk telepon, untuk mengirimkan ucapan ya. Kak Tes beda dengan penyiar-penyiar Pro 1 lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung ya. Untuk acara Rawa Rindu selalu kosong, kebanyakan putar lagu dan lain-lain sebagainya. Iya, selamat tugas untuk KTS di malam ini. Dan dari mama mau request lagu, kebetulan mama ingin dengar lagu lama dari ya. Katanya lagu ini dari Whitney Houston, begitu ya, dari Whitney Houston. Ya, itu lagu ya soundtrack film The Bodyguard. Oh gitu, kalau soundtrack film Bodyguard saya tahu ya. And I will always loving you. Ya itu ya, nanti saya akan putar ya lagunya. Whitney Houston. Terima kasih ya untuk Ica dan mamanya Ica di Pardeis ya. Untuk Gaby standby nanti ya, requestannya nanti saya akan requestan lagu saya akan siapkan lagunya dan requestnya juga saya akan bacakan. Yes. Ada lagi nanti kalau yang mau telepon silakan gabung sebelum acara nanti saya tutup ya. Untuk Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat di malam ini. Ya, di playlist di sini ada 6 buah lagu, 2, 4, 6 lagu ya. Masih belum ada yang request satupun. Masih ada 6 buah lagu dari Bad English When I See You Smile. Tadi kelewatan, saya lupa sebut tadi. Bad English When I See You Smile, Kenny Rogers dan Dolly Parton, Island and the Stream, Nazareth, Dream On, Judy Boucher, Can Be With You Tonight, Annie Lennox, No More I Love You, dan juga Celine Dion dengan Because You Love Me. Baik, kita dengarkan dulu. Tadi Bang Leman juga tadi sempat tidak menyebutkan lagu apa yang mau di ini. Nah, karena Bang Leman masuknya nomor 1, makanya saya putar lagu yang ada di urutan 1 saja ya. Ada Bad English dengan When I See You Smile, disusul dengan nanti Whitney Houston, I Will Always Love You ya. Oke.

0: Iya, itulah tampilan dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Sebelumnya ada Bette Midler dengan When I See You Smile. Saya buka kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan tema lagu malam ini, lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya baik, ditunggu lagi penelpon yang mau bergabung dengan kita di malam ini 3834921. Dan nanti untuk pesan WhatsApp langsung saja di nomor yang tersedia di 0813-5624-5886. Oke. Saya akan lebih banyak menunggu saja tanpa harus banyak berkuar-kuar, capek ya. Kalau kebanyakan bicara, kebanyakan ngomong, ya, kemudian tidak ada respon, ya, lelah sendiri jadinya. Jadi santai saja. Yang penting saya udah buka acaranya. Kalau ada yang gabung, silakan gabung. Kalau memilih diam, silakan diam di situ. Dan memilih mendengar, silakan mendengar di situ. Kalau memilih mau menutup telinga kedua-duanya, silakan ditutup telinganya. Oke. Tapi bagi ada yang mau mendengar, saya menyapa dulu tadi. Iya, untuk Gaby ya. Selamat malam, Ona Gaby. Gimana kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Seperti di hari-hari yang lalu. Oke. Okay. Nah, tadi untuk Bunda Wiga, lagunya yang dimintakan dari Richard Anderson dengan Sun ya. Oke, okay. Lagu ini juga enak kalau diputar malam-malam. Ya, sementara Gaby mau menyapa dulu. Kakak Dede yang lagi tugas, selamat malam kakakku. Ya, sudah lama lagi baru dengar suara kakak di malam-malam begini ya. Kemana saja kakak selama ini? Ya, kakak gak kemana-mana lah. Kakak di sini ya, tapi kakak jarang jarang muncul di udara. Kakak main di darat dulu. Begitu. Selamat tugas untuk kakakku, semoga sukses dan sampai di penghujung acara. Semoga lancar pulangnya nanti juga, sampai di rumah dengan selamat ya, berkati Tuhan. Gaby, salam dulu untuk keluargaku yang ada di kampung yang lagi mengalami duka di hari kemarin. Iya, dan semoga tetap kuat dan senantiasa diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Terusnya untuk Mama, tetap bersuka cita karena apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Ya. Untuk pendengar Pro 1 semuanya, salam sehat selalu untuk semua. Untuk Bunda Yos di Kopertis, semoga Bunda kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan memberikan lagi kekuatan, memberikan lagi kesehatan yang baik kepada Bunda Yos. Oke. Kadang-kadang lagunya, ya, minta dari Celine Dion yang ada di situ. Ya, Celine Dion di sini yang ada di sini, yaitu Because You Love Me. Oke, Gaby, terima kasih nanti ya, lagunya saya putarkan ya. Iya, berarti ada dua lagu yang sudah siap diputarkan nanti. Ada Richard Anderson dengan Sun. Juga ada Celine Dion dengan lagunya Because You Love Me. 3834921 menunggu yang mau bergabung. Ya, saya bacakan pesan juga dari Eldrin. Ya, dari pelan-pelan Bad English tadi kan sudah bad.

Eldrin di rumah 3. Halo Rorindo, selamat malam. Eldrino di rumah 3. Pesan lagunya Another Day in Paradise dari Phil Collins. Mau salam untuk semua pendengar Pro 1 dari Ambon. Segitu saja. Ya, dan saya akan tutup acara ini. Ya, Deden di tengah-tengah, selamat malam. Juga untuk Bung Fabio, kemudian juga untuk Ayu di Masohi. Ayu sepertinya ada lupa janji ya sama saya. Tapi tak apalah ya, lewatkan saja. Juga untuk Bung Arab di Masohi, untuk Bosian di seputaran Latu Halat. Ya. Kemudian juga untuk yang ada di Paso, saya punya kakak Nel, sudah lama sekali tidak dengar suara kakak Nel di Paso Barito sana. Entah kenapa sudah lama tidak kedengaran suaranya ya. Untuk Payan di KR Ratu, juga untuk siapa tuh? Aduh. Jadi lupa-lupa namanya juga ini. Ya.

Oke, baik pendengar di 12 menit tersisa. Saya masih coba kasih kesempatan lagi untuk pendengar yang mau bergabung di 3834921. Yani Manado, apa kabar? Untuk kita punya Bunda Haryati ya di Bunaken. Gimana kabar Bunda? Juga untuk kita punya Ibu Ellen di Malalayang. Gimana kabar? Ya, menyapa-menyapa sajalah ya. Iya. Papa Devi di Saparua malam ini seng ada suara Tidur tempo gak apa? Pak Eli Lela di Huaulu Serang Utara, terima kasih juga untuk Mareso dan teman-teman semuanya di Negeri Maraina. Juga untuk Bung Ongen di Morekau, sudah lama tidak dengar suaranya Bung Ongen ya. Kemudian untuk yang ada di Loki ya, untuk ke Panavin Rina dan juga untuk Bung Edi Rina ya yang ada di Biru. Salam sehat selalu. Oke, untuk tidak lama lagi saya juga sudah agak sedikit rasa mengantuk karena malam ini tidak ada yang bisa bikin rame-rame, bikin ketawa-ketawa atau cerita bikin melucu dan sebagainya ya. Kita punya tukang lawak ya. Tukang lawaknya Pro 1. Ada siapa? Bung Dewa di Namlea malam ini tidak bergabung. Jadi ya begitulah. Oke, mereka terima kasih. Dan dua lagu terakhir yang sudah di request. Ya, satu dari Celine Dion dengan Because You Love Me saya putar. Nanti juga ada tampilan berikutnya dari Richard Anderson dengan lagunya Sun saya akan juga hadirkan. Begitu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh

0: bersama.
1: Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kak Ati, kemarin aku melihat postingan media sosial Kak Ati, banyak curhat soal masalah rumah tangga Kak Ati.
1: Jo, itu urusan saya. Tak apalah kalau saya berbagi masalah saya di media sosial.
0: Tetapi, masalah Kak Ati sekarang menjadi bahan konsumsi publik.
2: Hargailah privasi Anda sendiri. Bijaklah dalam bersosial media.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2020?

diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di hiburan lepas malam untuk musik jenjang malam kita harus akhiri sampai saat ini. Ditutup dengan penampilan dari Sierra McLachlan dengan Angel. Anda masih bersama kami di Pro 1 Riri Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah jumpa kita di musik jenjang malam.

Saudara pendengar di mana saja Anda tetap mendengarkan siaran kami dari program A1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya nama lagu ini maka tuntaslah sudah seluruh tugas kami menemani Anda pada edisi penyiaran di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan sekaligus akan menghilang dari udara. Berpisah malam ini namun akan jumpai Anda lagi di edisi siar besok. Masih di frekuensi yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur di subuh nanti. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari luar negara Anda, kami yang bertugas telah mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Saya yang bertugas malam ini, penyiaran data istiqlal dibantu rekan petugas teknik studio MCR, para petugas yang bertugas di pemancar studio, Nona dan juga di air besar, bahkan security yang bertugas malam ini. Sekedar yang kadang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa diliputi suasana berbahagia dan sukacita. Selamat menjalankan aktivitas, bagi yang menjalankannya semoga sukses Anda raih. Dan akhirnya kita berpisah. Jumpa lagi besok teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah Ambon. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ambon.

pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026 melalui majalah FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di hari ke-13 di bulan Oktober tahun 2026. Di saat ini saya Susan menemani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi spesial untuk Anda pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, dengan renungan merawat dunia yang layak dihuni bersama Yose Rizal de Wokanubun.

0: Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwut Wokanubun dan Maria Nifan Ngeliau dengan tema Memelihara dunia yang layak dihuni. Marilah kita berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk belas kasih-Mu bagi kami semua pada hari ini, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami hirup dan kami hembuskan sampai saat ini. Ya Bapa surgawi, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, dan bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita.
0: Sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Lukas bab 11 ayat 37-41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Ia masuk ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu heran melihat bahwa Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, alam lingkungan yang kita huni saat ini menjadi tidak bersahabat. Kabut asap mulai mengepul di mana-mana. Pandangan kita menjadi terhalang. Penyebabnya adalah kebakaran yang terjadi di berbagai tempat yang terus berlanjut. Kekeringan terus dialami. Pulau Ambon yang sejak dahulu biasanya di bulan Mei hingga Agustus diguyur hujan, tetapi di tahun ini tidak seperti biasanya. Malahan panas kekeringan terasa berkepanjangan. Kini ada himbauan dari pemerintah untuk jangan banyak beraktivitas di ruang terbuka bila tidak mendesak. Selain itu, salah satu langkah yang dapat kita lakukan ialah jangan membakar untuk membuat ladang yang baru, atau jangan membakar sampah agar tidak menambah asap dan juga tidak menimbulkan titik api yang baru yang dapat merambat kemana-mana. Kondisi alam yang tidak baik tentunya akan berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. Saat ini udara bersih kita mulai terganggu. Sumber air mulai kering. Tanaman-tanaman mulai layu. Semoga kita dijauhkan dari bahaya kelaparan. Fenomena alam ini menuntut kita untuk menjaga dan merawat alam ini secara bertanggung jawab. Tuntutan ini tentunya berhubungan dengan bagaimana kita membangun kesadaran kita sebagai manusia agar memanfaatkan, memperlakukan alam secara bertanggung jawab dan secara berkelanjutan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, bacaan Injil hari ini mengungkapkan perhatian kaum Farisi yang terarah pada hal-hal fisik seperti mencuci tangan sebelum makan sebagai simbol tanda penyucian diri dari dosa, dari pelanggaran. Tetapi Yesus mengarahkan dan menuntut mereka untuk memiliki perhatian yang lebih pada aspek hati, aspek batin manusia. Bersihkanlah dahulu hati dan pikiran kita dari segala bentuk kejahatan. Dengan begitu akan berdampak, bermuara pada perilaku

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Katolik untuk pendengar umat Katolik di mana saja Anda berada. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda di saat ini.

0: karena teman-teman yang ada di Kabupaten Kota yang di segera melakukan koordinasi dengan yang terkait.
1: Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali lagi diberikan kesempatan untuk bertemu bersama dalam apel pagi dalam pemerintah Kota Ambon.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Guna membantu warga yang terdampak kemarau panjang, Kepolisian Resor Seram Bagian Timur menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah krisis air di Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyaluran bantuan ini menyasar masyarakat di Desa Tansi Ambon dan Desa Fatolo. Kecamatan Bula. Menariknya, pendengar, Polres SBT mengerahkan armada taktis kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk mengangkut dan membagikan pasokan air bersih langsung kepada pemukiman warga. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres SBT, Kompol Yohanis Titus. Ia menyampaikan bahwa pengerahan armada AWC merupakan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah terbatasnya sumber air. Melalui kegiatan ini, kepolisian berharap dapat meringankan beban warga sekaligus menegaskan peran Polri yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga hadir memberikan bantuan konkret di masa sulit. Kedatangan armada pembawa air bersih tersebut disambut antusias oleh warga Desa Tansi Ambon dan Fatolo yang membawa berbagai wadah untuk menampung air kebutuhan rumah tangga. Warga mengapresiasi langkah cepat Polres SBT yang turun langsung membantu mereka mengatasi keterbatasan air. Melalui aksi sosial ini, Polres SBT berharap hubungan sinergi dan kepercayaan antar kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin dengan erat. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat langkah mitigasi karhutla lewat koordinasi lintas sektor. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan mengoptimalkan peran masyarakat peduli api untuk memperkuat pencegahan dan penanganan dini kebakaran hutan dan lahan, karhutla, terutama di wilayah rawan kebakaran yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrur Selang mengatakan, peran masyarakat peduli api menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran karena anggotanya merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat peduli api ini melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan mereka diberikan pembinaan serta bantuan alat-alat pemadam kebakaran sederhana agar bisa membantu melakukan pencegahan dan penanganan awal. Kasrul menjelaskan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api meluas. Menurutnya upaya tersebut semakin penting menyusul meningkatnya kasus karhutla di Maluku sepanjang Oktober 2026 yang ditandai dengan kemunculan titik panas dan kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon serta sejumlah wilayah lainnya.
0: Tapi yang mungkin adalah teman-teman yang ada di Kabupaten Kota yang di segera melakukan koordinasi dengan yang terkait ya. Kalau saya lihat mungkin kalau dari UPD pertanian mereka sudah punya protap masing-masing. Nah, yang kita cepat harus antisipasi itu di kehutanan dan IPU, Parai Sungai, tadi itu ya, kegiatan dan apa, dari kebakaran ya. Teman-teman dari kalak masing-masing kabupaten kota, sedang melapor ke sekta masing-masing atau lapor ke kebulung. sebagai eksekusi BPPD di tempat
3: Pemerintah Provinsi Maluku mencatat wilayah yang terdampak cukup parah meliputi Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tengah, khususnya Seram Utara, serta Pulau Buru. Sejumlah titik kebakaran juga terpantau di Pulau Ambon antara lain Ureng, Morela, dan kawasan Gunung Nona. Kabut asap yang menyelimuti kota Ambon tidak hanya berasal dari kebakaran di Pulau Ambon, tetapi juga dipengaruhi kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan di Papua, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Disampaikan untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan Maluku bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH dan Manggala Agni menggencarkan patroli pemantauan titik panas melalui citra satelit serta kampanye pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIMPONGI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui indikasi titik panas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengoptimalkan peran masyarakat peduli api, pihaknya menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, termasuk mobil pemadam, alat pelindung diri, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kasrul menegaskan pencegahan tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas dan peralatan, tetapi juga ada perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Karena itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api tanpa pengawasan di kawasan hutan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Jika menemukan titik api atau potensi kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran, menjaga kelestarian kawasan hutan Maluku, serta mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Seram bagian timur saat ini masih melakukan pendataan terhadap kerusakan tanaman warga akibat kebakaran hutan dan kekeringan yang berkepanjangan. Kepala Dinas Pertanian SBT Sofyan Waraya mengungkapkan bahwa pendataan di lapangan sempat ditunda sementara hingga musim hujan tiba. Langkah ini diambil agar data kerusakan lahan serta tanaman perkebunan seperti pala dan cengkeh hingga hortikultura benar-benar valid dan menyeluruh di seluruh kecamatan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pertanian menerapkan sistem pendataan by name by address serta menerima laporan langsung dari kepala desa, camat maupun masyarakat. Tim verifikasi nantinya akan turun kembali ke lapangan untuk mengecek kelayakan laporan tersebut. Sofyan menegaskan bahwa lokasi anggaran akan dikelola secara maksimal agar setiap desa terdampak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Begitu musim hujan tiba, pemerintah daerah berencana membagikan bibit gratis secara langsung agar para petani dapat segera melakukan penanaman kembali. Selain memulihkan tanaman jangka panjang, Dinas Pertanian juga akan mendorong penanaman semusim seperti sayur-sayuran. Skema ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan cepat bagi masyarakat sembari menunggu tanaman utama mereka kembali berproduksi. Pendengar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar yakni Batang II, Hiri dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sofyan Tegumbu mengantarkan laporannya.
4: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang II, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masyarakat. masing-masing wilayah.
4: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Muti, kemudian Hiri, Batan Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini, karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batan Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Muti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya kita usahakan 2028 lah.
5: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang, sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah, terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas

Petugas di lapangan pun berjibaku, memastikan jerigen dan drum milik warga terisi penuh demi menjaga keadilan distribusi bantuan. Aksi tanggap darurat ini mendapat apresiasi hangat dari warga Dusun Arbei yang merasa sangat terbantu oleh kepedulian jajaran Lapas Geser. Melalui kegiatan kemanusiaan yang berkelanjutan ini, Lapas Geser membuktikan bahwa dinding pemasyarakatan tidak menjadi penghalang untuk menebar nilai gotong royong dan kepedulian sosial bagi masyarakat kepulauan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Kepolisian Resor Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya titik api dan maraknya kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Ria Suhendi mengingatkan warga agar mengambil langkah pencegahan guna meminimalisir dampak penurunan kualitas udara terhadap kesehatan keluarga. Sejumlah imbauan penting disampaikan diantaranya, mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, selalu menggunakan masker saat berpergian, serta tidak membakar sampah maupun lahan. Selain itu, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai mengalami masalah pernapasan, serta memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah daerah. Di samping isu kesehatan, Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Warga diminta tidak lengah karena tindakan kejahatan kerap timbul ketika ada kesempatan. Melalui kolaborasi antar Polri dan masyarakat, situasi Kamtibmas di Maluku Tenggara diharapkan tetap aman, kondusif, dan bebas dari gangguan keamanan yang menonjol. Pendengar, pemerintah Kota Ambon salurkan CCR Literasi Keuangan Dana Stimulan Korban Bencana. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Ambon menyalurkan bantuan CSR di bidang literasi dan juga inklusi keuangan, sekaligus dana stimulan bagi warga terdampak bencana alam. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung dalam apel pagi jajaran pemerintah Kota Ambon dan dihadiri Prokopinda, pimpinan OPD serta siswa-siswi SMP Negeri 7 Ambon. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena menjelaskan, melalui kerjasama dengan Bank Sinar Mas Cabang Ambon, sebanyak 735 siswa SMP Negeri 7 Ambon mendapatkan bantuan pembukaan rekening sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya menabung sekaligus meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan sejak usia sekolah. Pemerintah Kota Ambon juga mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memperkuat literasi keuangan. Upaya tersebut turut menghantarkan Kota Ambon meraih juara 1 Finansial Literasi Award. Selain bantuan di sektor keuangan, pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan dana stimulan kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya korban kebakaran dan pohon tumbang.
2: Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali lagi diberikan kesempatan untuk bertemu bersama dalam apel pagi jajaran pemerintah Kota Ambon. Yang di pagi ini dirangkaikan dengan pemberian bantuan CSR dari Bank Sembiniaga Cabang Ambon, ya, bantuan pembukaan rekening bagi 735 anak siswa-siswi SMP Negeri 7 Ambon sebagai kelanjutan dari kerja bersama kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon. Nah, pemerintah Kota mengucapkan terima kasih banyak yang pertama kepada Pak Kepala OJK dan seluruh jajaran yang terus membantu mendorong pemerintah Kota bahkan seluruh perbankan dan jasa keuangan yang ada di Kota Ambon untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
1: Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana. Di tengah kondisi cuaca ekstrim dan dampak El Nino yang berkepanjangan, Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat dan juga aparatur sipil negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, perwakilan badan

0: dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Maluku terus memperluas jangkauan edukasi remaja hingga ke pelosok daerah melalui pembentukan Duta Generasi Berencana atau Genre Tingkat Desa. Saat ini, sekitar 9% desa di Maluku telah mengusulkan nama calon Duta Genre. Petugas penyuluh keluarga berencana pun tengah gencar melakukan pemutahiran data di berbagai wilayah kepulauan agar program ini dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan menegaskan bahwa program Duta Genre bisa mengusung prinsip inklusivitas. Langkah ini dilakukan agar para remaja di wilayah pulau terpencil mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pembinaan serta informasi seputar kesehatan, reproduksi, dan perencanaan masa depan. Guna mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan transportasi antar pulau, BKKBN memaksimalkan peran penyuluh KB di tingkat kecamatan, serta tim pendamping keluarga di tingkat desa. BKKBN Maluku berharap seluruh pemerintah desa dan kelurahan dapat memberikan dukungan penuh, sehingga target pembentukan Duta Genre Desa di seluruh wilayah Maluku dapat terwujud secara merata. Pendengar, negara Tiongkok mendominasi tujuan ekspor Maluku periode Januari hingga Agustus 2026. Reporter Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Negara Tiongkok menjadi tujuan ekspor Maluku sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai mencapai 37,48 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 95,06% dari total ekspor Maluku yang mencapai 39,43 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, selain Tiongkok, ekspor Maluku pada periode tersebut juga ditujukan ke negara Hong Kong dengan nilai 1,95 juta US dollar atau 4,94%. Dikatakan, seluruh kegiatan ekspor Maluku selama Januari hingga Agustus 2026 ditujukan ke kawasan Asia lainnya. Dan tidak terdapat kegiatan ekspor ke kawasan di luar Asia pada periode tersebut.
2: Jadi total nilai ekspor kita sepanjang Januari sampai Agustus mengalami peningkatan 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Andil utama peningkatan nilai ekspor ini disumbang oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 47,73%.
1: Secara keseluruhan, tambah Patiwalapia, nilai ekspor Maluku Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar atau meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya ekspor komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Masyarakat Maluku diminta bersiap menghadapi pergeseran cuaca seiring musim hujan periode 2026-2027 yang diprediksi datang lebih lambat dari biasanya. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Maluku, keterlambatan ini dipicu oleh dampak fenomena El Nino yang sangat kuat, membuat kemarau tahun ini terasa jauh lebih panjang dan kering. Musim hujan diperkirakan baru akan masuk secara bertahap mulai dari November 2026 hingga Maret 2027 mendatang. Awal musim hujan akan dimulai pada November di wilayah Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Disusul sebagian besar wilayah lainnya pada Desember. Khusus Kota Ambon dan sekitarnya, awal musim hujan diprediksi baru tiba pada Maret 2027. Meski mundur, BMKG mencatat potensi curah hujan yang cukup melimpah dengan sifat hujan di atas normal pada hampir separuh zona musim di Maluku. Menanggapi kondisi ini, BMKG mengimbau para petani untuk memajukan atau menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan bibit unggul berumur pendek. Masyarakat juga diminta mulai membersihkan saluran air, menerapkan langkah pencegahan demam berdarah, serta tetap tidak membakar sampah sembarangan untuk meminimalisir risiko kebakaran lahan selama sisa masa kemarau. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat langkah mitigasi karhutla lewat koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kota Ambon salurkan CCR literasi keuangan dana stimulan korban bencana. Mewakili Gerak Pekerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan.

0: Kemiskinan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan kerjasama dan kepedulian bersama, kita dapat membantu masyarakat menjadi lebih baik.
1: Something I want to say. Are you ready?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Untuk Anda semua selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar untuk masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya yang mungkin di saat ini sedang beraktivitas ya. Untuk kita ketahui bersama bahwa himbauan dari Wali Kota Ambon ya pendengar bahwa jika kita tidak ada urusan penting atau mendesak di luar, jangan keluar rumah. Jika keluar rumah juga harus menggunakan masker. Dan untuk Anda semua yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk kita tetap semangat ya, walaupun cuaca dan kondisi alam kita tidak bersahabat di saat ini. Tetap menikmati berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id di info pagi saat ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate untuk Anda di saat ini ya pendengar, bahwa asap kebakaran hutan bukan sekedar mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat. Di balik kabut tebal yang menyelimuti udara terdapat partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan. Mulai dari iritasi mata, gangguan

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

Masih menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar, bahwa partikel yang terkandung dalam asap dapat masuk ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Kondisi ini berpotensi memicu iritasi dan memperburuk gangguan kesehatan, khususnya pada orang yang memiliki masalah pernapasan sebelumnya. Salah satu dampak yang paling perlu diwaspadai adalah gangguan pernapasan ya pendengar, karena paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi penderita asma, bronkitis, serta penyakit baru obstruktif kronik atau PPOK dalam kondisi tertentu. Paparan asap juga dapat menyebabkan sesak napas dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Selain mengganggu sistem pernapasan, asap kebakaran hutan juga dapat menyebabkan iritasi mata. Paparan polusi udara dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada mata. Masyarakat yang berada di wilayah berasap perlu mengurangi paparan langsung dan menghindari aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Perumbulok terus memperkuat cadangan beras pemerintah CBP melalui peningkatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan bulog mencapai 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik mengatakan, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pengadaan yang optimal diharapkan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, cadangan beras pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: Dia akan bersama-sama dengan kita di saat ini ya pendengar. Dan ya, nanti bersama-sama dengan kita juga Kabid P2SP Dinas Kesehatan Kota Ambon, Pak Remes Tale SKM MKes, bersama kita di Aspirasi Maluku pagi ini.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak data yang dimulukkan situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: Aspirasi Maluku.
5: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Aspirasi Maluku pagi hari ini kembali menjumpai Anda Selasa 13 Oktober 2026. Pagi ini kita berbicara terkait topik asap kebakaran dan risiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, di studio Pro 1 dari Ambon sudah hadir narasumber kami. Ada Pak Remes Tale SKM MKes yang merupakan Kepala Bidang P2P dari Dinas Kesehatan Kota Ambon. Pak Rems pagi hari ini menggantikan Pak Kadis Kesehatan Kota Ambon karena memang ada satu dan tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh Pak Kadis sendiri. Dan pendengar, kita juga punya narasumber, ada Sekretaris DLHP Kota Ambon, Pak Jermias Apono. Namun saat ini beliau masih dalam perjalanan menuju ke Studio Pro 1 dari Ambon. Sambil menunggu Pak Jermias, kita juga akan membahas terkait topik kita pagi hari ini dengan Pak Rems. Terkait topik kita asap kebakaran dan risiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Baik, Pak Rems, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Rems.
6: Selamat pagi Ibu Da. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Setia RRI Ambon.
5: Baik, Pak Rems, mungkin suaranya lebih dekat ke mic biar suaranya yang siap, seksi ini bisa lebih didengar oleh masyarakat. Informasinya kan sangat penting Pak Rems ya, jadi biar masyarakat lebih jelas lagi mendengarkan informasi yang Pak Rems sampaikan. Pak Rems, ini kan kita berbicara terkait asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Kalau kita melihat hari ini cuacanya atau udaranya sudah sangat berkabut gitu. Biasanya kalau saya ini kan dari Paso nih, lewat di turun-turun Halong itu kita biasa sudah melihat CMP itu dengan terlihat sangat jelas gitu Pak Rems. Tapi hari ini sudah tidak terlalu nampak gitu Pak Rems. Yang jadi pertanyaan ini, sebenarnya Pak Rems, asap kebakaran ini kan dia sudah mulai menyelimuti di sejumlah wilayah di Kota Ambon ini. Baik. Jadi masyarakat juga harus tetap beraktivitas, harus ke pasar dan sebagainya, harus beraktivitas seperti itu. Di sisi lain ada resiko gangguan kesehatan, seberapa serius Pak Rems ancaman dan apa yang harus dilakukan warga mulai hari ini Pak Rems dengan kondisi seperti ini.
6: Ya, baik, terima kasih Ibu Uda, apakah suara saya terdengar?
5: Dengar sekali jelas baik, Pak Rems ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Siti RRI dan Bapak Ibu Ibu Uda dan teman-teman di RRI Ambon. Ya, terima kasih. Jadi ya memang terkait dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah termasuk Kota Ambon dan sekitarnya, ini tentu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, dan yang paling utama adalah bisa terdampak pada masalah kesehatan masyarakat.
5: Iya.
6: Ya, jadi memang selama ini Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa memang permasalahan gangguan pernapasan itu banyak faktor penyebabnya. Tetapi salah satu yang sekarang kita bisa rasakan adalah dengan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa dampak atau keluhan yang bisa dirasakan secara umum itu biasanya kalau yang masih awal-awal itu bisa terjadi yang kita sebut dengan nyeri mata ya, tampak karena iritasi pada mata, kemudian hidung ya, yang biasa ketemu mulai ada semacam rasa mulai rasa
5: pedis-pedis,
6: kemudian ada pilek, kemudian bisa juga terjadi iritasi pada kulit ya. Namun yang paling utama yang sering terjadi adalah bisa terjadinya gangguan pernapasan. Hmm.

0: yang kita sebut dengan infeksi saluran pernapasan akut. Jadi kalau infeksi saluran pernapasan akut itu bisa saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Nah, Bapak Ibu, kalau biasanya kalau terjadi ada dampak daripada kabut asap ini yang sering saya sudah nyatakan bahwa bisa iritasi mata, iritasi hidung maupun iritasi kulit. Namun salah satu yang menjadi dampak yang serius adalah bisa terjadinya sukar bernapas atau sesak napas. Nah, ini yang kita harus menjaga supaya jangan sampai ini bisa berlanjut. Sehingga jika Bapak Ibu kalau misalnya ada merasakan gejala atau dampak seperti itu, misalnya seperti sudah mulai terasa sesak napas atau sukar bernapas, itu sudah harus segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Juga bisa berdampak sebagai salah satu faktor memperburuk, terutama bagi saudara-saudara kita yang kondisi kesehatannya misalnya riwayat asma, ada bronkitis, ya itu tuh bisa memperburuk kondisi kesehatannya. Hingga jika Bapak Ibu masyarakat merasakan dampak-dampak seperti itu, harus segera ke sarana pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan maupun pengobatan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Baik, berarti kalau kita jalan gitu Pak Rems, lalu mata sudah mulai kayak pedes-pedes atau hidung juga sudah merasa kayak pedes-pedes, itu juga salah satu dampak dari kondisi cuaca kondisi kabut akibat asap karena kebakaran hutan yang ada di Kota Ambon saat ini gitu Pak Rems.
0: Iya, benar sekali Bu Uda, ya.
1: Baik, Pak Rems dan pendengar kita juga di Studio Pro 1 RRI Ambon sudah hadir narasumber kami, ada Sekretaris DLHP Kota Ambon Pak Jermias A. Apono. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar Pak?
2: Selamat pagi Bu, baik.
1: Sehat Pak ya?
2: Sehat Bu.
1: Iya baik. Pak, ini kita sudah berbicara dengan, biasa disapa Pak Ongen.
2: Siap.
1: Baik, Pak Ongen, kita sudah berbincang duluan dengan Pak Rems terkait dengan topik kita pagi hari ini, yakni asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Tadi Pak Rems juga sudah sampaikan bahwa memang gejala-gejala awal yang nanti kita rasakan ini kayak misalnya hidung dan mata sudah mulai-mulai perih kayak gitu. Kalau orang Maluku bilang sudah rasa padis-padis kayak gitu, berarti ini juga salah satu penyebab seperti itu. Kita ke Pak Ongen, kalau dari DLHP sendiri nih Pak Ongen bisa sampaikan ke kita bahwa DLHP sejauh ini memantau kondisi kualitas udara di tengah asap kabut yang seperti pandangan mata kita ini, kalau dari pantauan DLHP sendiri itu seperti apa Pak?
2: Iya Bu, selamat pagi pemirsa RRI yang kami hormati. Mohon maaf terlambatnya.
1: Gak apa-apa Pak.
2: Iya Bu, memang dalam beberapa waktu terakhir ini Kota Ambon menjadi trending di Provinsi Maluku karena situasi udara yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kita sudah dari tanggal 12 kalau tidak salah sudah mencoba untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menggunakan masker kalau harus beraktivitas di luar rumah. Nah, menghindari aktivitas-aktivitas berat di luar rumah, olahraga-olahraga yang memakan tenaga pun kita anjurkan untuk mending dilakukan di dalam ruangan. Nah, yang paling kita edukasi ke setiap hari ke masyarakat yaitu setiap jam 6 pagi dan jam 12 siang kita mencoba untuk mengeluarkan informasi ke masyarakat tentang kualitas udara di Kota Ambon. Jadi semoga dengan edukasi yang kita lakukan walaupun dalam jangkauan yang kecil di kalangan seluruh OPD DLHP dan diharapkan ke seluruh OPD pemerintah Kota Ambon, kami kira itu sudah maksimal yang bisa kami lakukan di satu minggu lebih ke belakangan ini Bu.
1: Baik, ya. Jadi memang sosialisasi dan informasi diberikan ke masyarakat itu sangat penting gitu Pak Ongen ya, biar masyarakat juga lebih tahu bahwa Karena memang belakangan ini kan sering kayak misalnya di ZMP itu dijadikan sebagai tempat atau spot untuk olahraga dan sebagainya, lapangan merdeka. Berarti ini dihimbau untuk mengurangi seperti itu, Pak ya. Kalau bisa di off dulu untuk sementara. Baik, dan kita ke Pak Rems lagi nih. Pak Rems, kalau tadi disampaikan bahwa sama Pak Wangi juga bahwa menggunakan masker seperti itu. Memang kalau dari Dinas Kesehatan sendiri melihat ini seperti apa, Pak? Ada apakah memang masker ini kayak misalnya kalau COVID itu kan kita dianjurkan menggunakan masker juga, Pak. Ya, kalau saat ini apakah memang masker yang digunakan harus sesuai masker kesehatan kah, atau bisa menggunakan masker kain kah, atau ada memang ketentuan-ketentuan tertentu gitu, Pak?
0: Ya, baik, terima kasih Bu Uda. Jadi ya memang kalau kita lihat dari dampak akibat kebakaran hutan yang menyebabkan asap atau kabut asap ini, memang beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahannya. Upaya pencegahan misalnya yang tadi sudah disampaikan dari Pongin adalah salah satu menggunakan masker. Memang benar sekali bahwa untuk mengurangi dampak daripada masalah kabut asap yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya ISPA adalah harus menggunakan masker. Kenapa masker dan bukan sembarang masker? Harus memang masker terstandar atau kita sebut sebagai masker medis, seperti masker yang warna hijau, gitu ya. Kita sebut juga masker bedah. Itu harus memang digunakan, karena masker kesehatan yang sesuai standar itu sudah ada standar khusus untuk bisa menahan debu, bisa menahan uap-uap asap yang ada partikel-partikelnya. Karena memang dalam kabut asap itu ada partikel-partikel debu yang sangat tidak kelihatan dengan mata, tetapi bisa terhirup melalui saluran pernapasan dan bisa mengganggu saluran pernapasan paru-paru dan lain-lain. Sehingga masker terstandar itu yang harus digunakan. Jadi tidak sembarang masker, yang misalnya masker kain itu pun memang mengurangi, tapi tidak seperti masker medis atau masker standar. Ya, jadi selain menggunakan masker, tadi sudah disampaikan juga, kita sudah menganjurkan untuk kurangi aktivitas di luar gedung. Jadi misalnya aktivitas olahraga, kemudian untuk siswa-siswa sekolah atau mungkin ya di sekolah juga kita sudah ada surat edaran juga untuk mengurangi aktivitas seperti mungkin ekstrakurikuler dan lain-lain itu, supaya untuk sementara ditiadakan atau dikurangi. Jadi harus kurangi aktivitas yang memerlukan seperti olahraga dan lain-lain, itu juga mempengaruhi sistem pernapasan. Kemudian kita juga menganjurkan juga untuk selalu Bapak Ibu, misalnya kalau ada kan sering kita kerongkongan terasa gatal. Jadi harus selalu sering banyak minum air putih untuk melembabkan kerongkongan. Kemudian kita juga harapkan supaya segera harus memeriksakan. Jadi kalau memang sudah mulai rasa ada gangguan pernapasan dan lain-lain yang berdampak pada masalah kesehatannya, itu harus segera melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian juga ya harus menjaga kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat seperti dulu waktu COVID itu juga harus dijaga, karena mencuci tangan ya, dan itu perlu dilakukan supaya bisa mengurangi, karena salah satu dampak adalah dengan terjadinya kabut asap itu bisa terjadi penurunan imunitas yang bisa berdampak pada banyaknya bakteri dan virus yang bisa memicu berbagai penyakit termasuk ISPA. Itu yang kita harapkan, dan mungkin pemerintah provinsi maupun Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan edaran edaran untuk mengurangi aktivitas dan
1: di luar. Memang
0: terbukti dengan sudah ada dilakukan untuk mungkin sekolah-sekolah untuk offline, belajar offline. Jadi tidak langsung di sekolah, tetapi sementara mungkin offline. Jadi sudah ada anjuran dari Pak Wali untuk ada surat edaran Pak Wali nomor 175 terkait dengan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutla dan sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Ada juga edaran yang sama dari Pak Gubernur yang mungkin masyarakat juga sudah bisa mengakses.
1: Baik. Pak Rems, bisa sampaikan seberapa besar paparan asap ini dapat meningkatkan risiko ISPA, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan juga orang-orang dengan penyakit penyerta seperti itu? Kayak memang awalnya memang dia tuh sudah asma dan sebagainya gitu, Pak.
0: Iya, jadi memang betul kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap asap, kabut asap ini adalah balita, ibu hamil, kemudian orang yang punya resiko asma, bronkitis dan lain-lain, dan lansia. Kenapa ya, balita itu sangat rentan karena Bapak Ibu memang balita ini kan sistem imunnya itu masih sangat belum sempurna seperti orang dewasa normal, sehingga paparan asap ini dapat, yang tadi saya bilang, dapat memperburuk kondisi kesehatan dan bisa terjadi infeksi-infeksi penyakit-penyakit lain. Karena itu mempermudah daya tahan tubuhnya menurun, bisa mempermudah infeksi penyakit-penyakit karena bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan kalau ibu hamil kan, Bapak-Ibu kita tahu bahwa ibu hamil adalah, ya sementara dalam proses kehamilan itu sangat berpengaruh pada ibunya dan juga bisa terjadi pada janinnya. Sedangkan kalau lansia, biasanya kalau lansia itu kan sudah punya beberapa penyakit-penyakit
1: bawahan
0: kronis
1: juga.
0: Penyakit bawahan seperti asma dan lain-lain, sehingga kalau dengan paparan kabut asap ini bisa memperburuk kondisi kesehatannya.
1: Baik, jadi memang kaum-kaum rentan ini juga harus dijaga ketat juga seperti itu, Pak Rems ya. Kalau tidak ada hal-hal yang harus dilakukan di luar rumah, memang harus tetap di dalam rumah atau di lingkungan sekitar saja gitu. Baik, kita ke Pak Ongen nih. Pak Ongen, tadi kalau disampaikan oleh Pak Rems bahwa memang saat ini sudah ada anjuran dari Wali Kota Ambon juga bahwa anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP ini juga offline seperti itu, belajar dari rumah untuk mengantisipasi, dan ada juga WFH seperti itu untuk ASN. Apakah memang berarti kondisi kualitas udara saat ini sudah dikatakan mengkhawatirkan gitu, Pak Ongen, untuk Kota Ambon sendiri?
2: Iya, kalau boleh dikatakan memang sudah sangat memprihatinkan. Salah satu strategi pemerintah mungkin untuk mengurangi aktivitas kendaraan yang cukup padat di Kota Ambon, karena itu salah satu penyebab juga yang menyebabkan kualitas udara di Kota Ambon semakin memburuk. Nah, selain kebakaran hutan, kekurangan kesadaran masyarakat dalam jangan membakar sampah ini, ini dua hal yang sangat memperburuk, ditambah dengan aktivitas kendaraan di Kota Ambon yang cukup padat. Nah, selain untuk menjaga kesehatan masyarakat secara umum, mungkin dengan liburnya pegawai atau WFH pegawai kerja dari rumah, ini pemerintah mengharapkan kualitas udara di Kota Ambon semakin membaik dengan kurangnya aktivitas kendaraan masyarakat.
1: Mungkin seperti itu. Baik, jadi memang ini salah satu langkah juga untuk mengurangi kualitas udara juga gitu, Pak ya. Karena memang ASN ini kalau WFH, anak-anak sekolah juga sekolah atau offline juga aktivitas lalu lintas atau kendaraannya juga berkurang gitu, Pak Ongen ya. Baik, Pak Ongen bisa sampaikan juga ke kita bahwa DLHP ini apakah memiliki mekanisme pemantauan atau koordinasi ketika terjadi penurunan kualitas udara akibat asap kebakaran gitu, Pak?
2: Iya. Kita punya salah satu stasiun pantau untuk mengecek kualitas udara di Kota Ambon. Memang baru satu yang punya kita, itu juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tempatnya itu di Gong Perdamaian sana. Nah, ini keterbatasan anggaran dan macam-macam, kita baru punya satu, Bu. Dan kemampuan menjangkaunya itu cuma beberapa radius kilometer dari pusat kota Ambon, sehingga beberapa hari kemarin kita sudah bekerja sama dengan BMKG untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk Kota Ambon secara keseluruhan. Dan sampai dengan tadi pagi udah ada rilis juga dari DLHP tentang kualitas udara terakhir di Kota Ambon seperti apa, tapi angka-angka pastinya itu memang kita tidak bisa mencantumkan secara gamblang, karena BMKG sendiri mengeluarkan kualitas udara itu yang dia lebih menggunakan angka yang tidak pasti, dia tidak pasti, karena kita harus membutuhkan beberapa alat yang sama untuk menjangkau di beberapa tempat, sehingga saling mengcrosscheck kebenaran angka-angka yang keluar tadi.
1: Baik, Pak Ongen, berarti bisa kasih gambaran, meskipun tadi disampaikan bahwa angka-angka ini belum dikasih tidak pasti gitu, Pak. Bisa kasih gambaran umum ke kita aja, Pak. Sejauh ini kalau dari rilis yang sudah disampaikan di pagi hari tadi itu seperti apa, Pak, kondisi cuaca saat ini?
2: Yang sudah melewati angka baku mutu itu memang ozon. Untuk ozon sendiri menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 itu kita harusnya ada di angka 150, tapi Kota Ambon sekarang sudah mencapai kondisi 178 sampai dengan 179. Nah, fluktuasi angka ini semakin hari semakin memburuk. Nah, ini yang mendorong pemerintah kota lewat DLHP untuk tetap mengedukasi masyarakat saat satu minggu kemarin itu untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah itu.
1: Baik, jadi ya, ozon ini sudah masuk di tanda merah gitu, Pak.
2: Iya.
1: Angin ya, karena iya, memang harusnya standarnya itu 150, saat ini sudah 178 sampai iya, 179.
2: Iya.
1: Sudah sangat tinggi gitu, Pak. Angin, berarti kita ke Parems dengan kondisi ozon yang seharusnya 150 normalnya seperti itu. Ini iya, sekarang sudah 178 sampai 179. Ini dari Dinas Kesehatan sejauh ini apakah sudah ada laporan-laporan bahwa sudah ada masyarakat yang terkena ISPA akibat dampak dari ini atau seperti apa gitu, Pak? Dari faskes-faskes kesehatan sudah ada laporan dan sebagainya gitu, Kak, Pak?
0: Iya, jadi memang dengan kondisi seperti ini dan memang tadi sudah disampaikan kondisi udara yang sudah di atas nilai ambang batas, ini tentu sangat mempengaruhi ya, sangat berpengaruh pada, sangat terdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, ini yang paling dirasakan pasti adalah terkait dengan infeksi saluran pernapasan atau akut ya. Dan memang kita dalam setelah terjadi kejadian beberapa kali kebakaran hutan itu, kita sudah informasikan kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk selalu memonitor terkait dengan kasus-kasus ISPA atau kasus-kasus terkait dengan dampak asap ini di masyarakat. Jadi semua puskesmas, rumah sakit juga melaporkan secara rutin. Dan kita sudah buat untuk dilaporkan secara harian.
1: Iya.
0: Ya, supaya kita bisa memantau kasus yang terjadi di masyarakat. Dan memang benar sekali bahwa di awal-awal itu memang tidak terlihat peningkatan kasus yang signifikan. Namun mulai di bulan September dan masuk di awal Oktober ini kita sudah memantau terjadi ada peningkatan kasus. Ya, peningkatan kasus di tidak seperti biasanya.
1: Iya.
0: Memang kalau ISPA itu selalu terjadi karena bukan saja kabut asap, tapi ada debu karena kondisi El Nino ini yang karena kekeringan tentu debunya juga sangat banyak, itu juga mempengaruhi. Tapi salah satu diperparah dengan adanya kabut asap. Dan memang betul setelah kita menarik data terkait dengan kasus ISPA yang terjadi di Kota Ambon selama Januari sampai September, itu dari bulan Januari ya sampai Mei, Juni itu dia masih, sampai Juni itu dia stabil, tetapi mulai September ini terjadi peningkatan, ya, terjadi peningkatan dan itu sudah kita lihat dari kasus ISPA yang terjadi. Ya, jadi sampai dengan akhir bulan September itu, untuk bulan September saja kita itu ada sekitar total dari Januari sampai September itu sudah sekitar 25.672 kasus. Tapi di bulan September itu dia meningkat. Dari Agustus itu seperti 2.800-an kasus sudah jadi 3.000-an.
1: Masya Allah, tinggi banget ya, Pak Rems ya.
0: Memang terlihat ada peningkatan kasus, tapi ini kan masih sebatas infeksi saluran pernapasan atas dan nanti akan didiagnosa lebih ketat lagi kasusnya seperti apa. Tapi ini berarti sudah mulai terjadi peningkatan. Dan kalau kita lihat laporan mingguan kasusnya untuk di minggu terakhir di bulan Oktober awal pertama ini juga sudah mulai ada peningkatan. Tapi memang ini tidak sampai orang bilang sangat memprihatinkan karena memang ada peningkatan kasus yang tadi saya bilang. Tapi Bapak Bu Ida dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ini karena ada anjuran dari Dinas Kesehatan untuk setiap fasilitas bisa melaporkan dan menganjurkan untuk masyarakat segera memeriksakan kesehatannya. Nah, kami dari Dinas Kesehatan setelah dengan adanya dampak terjadi kebakaran dan dampak ini, kami sudah melakukan beberapa kegiatan Ibu Uda, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana bisa mengantisipasi minimal mengurangi. Yang pertama adalah kita anjurkan edaran yang kita sudah sampaikan kepada puskesmas dan rumah sakit untuk bagaimana memberikan edukasi. Jadi harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk minimal masyarakat punya kemampuan pemahaman untuk bisa mencegah yang seperti tadi, menggunakan masker, tidak beraktivitas kalau tidak perlu di luar rumah dan lain-lain. Kemudian memeriksakan kesehatan. Yang kedua adalah kami juga menganjurkan puskesmas dan rumah sakit untuk memonitor selalu terjadi di masyarakat seperti apa, supaya segera dilakukan penanganan secepat mungkin supaya tidak terjadi kasus-kasus yang lebih berat. Dan juga kami sudah melakukan pembagian masker massal. Yang kita lakukan pembagian masker massal ini sudah dua kali. Jadi yang pertama dengan Pak Wali Kota pada hari Sabtu dua minggu lalu, kemudian pada hari Jumat minggu lalu juga kita bagi secara massal di masyarakat. Dan ini hanya sebagai pemicu untuk masyarakat untuk bisa sadar bahwa penggunaan masker itu penting. Dan juga kita juga sudah mengeluarkan surat edaran nanti ke Dinas Pendidikan, dan ternyata sudah ada edaran dari Pak Wali untuk bagaimana mengurangi aktivitas di luar gedung yang bisa berpengaruh, memperdampak.
1: Baik. Pak Rems, ini kalau masyarakat ini kan tetap beraktivitas nih, apalagi kayak di pasar dan aktivitas lain, mungkin kalau ASN di WFH seperti itu, anak-anak sekolah juga offline, tapi masyarakat secara umum ini kan masih tetap beraktivitas. Bagaimana kita harus mengetahui bahwa, aduh kayaknya saya sudah masuk terkena nih, atau gejala-gejala ke ISPA gitu Pak, apa yang harus kita khawatirkan gitu, atau yang harus kita persiapkan untuk saya harus segera memeriksakan diri ke Faskes gitu, tanda-tandanya seperti itu Pak Rems?
0: Iya, baik. Jadi memang gejala ringan ya, gejala awal atau gejala ringan daripada dampak misalnya karena dampak kabut asap seperti ISPA ya, biasanya itu kita ada semacam batuk-batuk, kemudian pilek, kemudian mulai ada rasa demam dan kayak gatal-gatal di tenggorokan. Saya juga sekarang sudah mulai merasakan seperti ada gatal-gatal di tenggorokan ini. Jadi sudah harus. Banyak nah kalau seperti itu kita sudah mulai rasakan, itu sudah memang harus istirahat. Jadi tidak boleh beraktivitas yang lebih. Dan yang paling utama adalah memperbanyak minum air putih. Yang memang air putih itu dimaksudkan untuk bisa melembabkan tenggorokan sehingga tidak terasa perih atau gatal dan lain-lain. Itu gejala-gejala awal. Dan biasanya disertai dengan demam, panas. Jadi kalau sudah mulai ada keluhan, misalnya sudah panas tinggi, kemudian sudah mulai sukar bernapas, dan kemudian bisa juga terjadi mata merah karena iritasi yang sudah mulai dirasakan, segeralah ke puskesmas. Segera ke puskesmas atau dokter terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Dan yang kedua, kalau memang dalam, yang berikut adalah kalau dalam kondisi kesehatan yang sudah buruk, itu harus segera ke rumah sakit. Misalnya batuk dan sesak yang sudah misalnya sampai bisa kelihatan sudah mulai sukar bernapas, sesak dan kelihatan sudah mulai kukunya biru itu sudah memprihatinkan, itu sudah harus ke rumah sakit. Itu sudah harus ke rumah sakit untuk mendapat penanganan segera. Jadi memang itu gejala-gejala yang bisa kita rasakan dan apa yang harus kita lakukan, ya tadi sudah disampaikan.
1: Baik, jadi mencegahnya seperti apa. Memeriksakan diri secara dini ke faskes kesehatan itu juga sangat penting gitu Pak. Kita jadi harus lebih aware ke diri sendiri gitu Pak Rems ya. Baik, dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Kita masih akan terus membahas topik kita pagi hari ini, yakni asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan oleh warga. Dan Pak Rems dan Pak Ongen, kita masih terus akan membahas topik kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, namun kita harus break sejenak. Pendengar dan pemirsa RRI, kami masih akan terus kembali untuk Anda untuk membahas topik kita pagi hari ini, asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Kami akan kembali untuk Anda. Kami harus break sejenak dan kami akan kembali untuk Anda membahas topik kita bersama dengan kedua narasumber kami, Pak Rems dari Dinas Kesehatan Kota Ambon dan juga Pak Ongen dari DLHP Kota Ambon. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
3: Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik, dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam aspirasi Maluku pagi hari ini. Tentunya masih dengan topik asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan oleh warga. Dan pendengar tentunya masih bersama dengan Pak Rems dari Dinas Kesehatan Kota Ambon dan juga Pak Ongen dari DLHP Kota Ambon. Baik, kita ke Pak Ongen dulu nih. Tadi disampaikan oleh Pak Rems bahwa ada gejala-gejala awal yang memang sudah harus kita rasakan sebagai warga, sebagai masyarakat, dan kita harus memeriksakan diri ke Faskes juga seperti itu. Kalau dari DLHP sendiri, Pak, koordinasi antar bidang gitu, Pak, dengan Dinas Kesehatan dan mungkin dengan dinas-dinas lain atau OPD yang lain terkait dengan bagaimana sama-sama menyikapi kondisi kabut saat ini di Kota Ambon, Pak.
1: Iya. Menurut saya sih, himbauan yang DLHP keluarkan bagi masyarakat itu, jangan tunggu sampai sakit dulu, iya, baru memeriksakan diri. Baiknya itu bisa dicegah dari awal. Nah, baiknya kita menggunakan masker sebelum kita terpapar lebih parah.
0: Iya.
1: Nah, kondisi cuaca yang terjadi di Kota Ambon ini memang kita tidak bisa bilang bahwa biasa-biasa saja. Saya keluar seharian di luar rumah juga tidak kenapa-kenapa. Nah, mungkin ini sesuatu yang tidak kelihatan.
0: Ya,
1: partikel udara yang sangat-sangat kecil yang bisa masuk sampai ke rongga paru-paru. Nah, itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi baiknya kita mencegah, sediakan payung sebelum hujan, deh, Bu. Ya, itu yang menurut kami harus lebih konsen kita sampaikan ke masyarakat. Nah, kalau sampai sudah terpapar baru kita harus ke rumah sakit, ini kan risikonya tambah berat, Bu. Nah, masyarakat yang paling rentan itu kan sekarang ada di teman-teman penyapu jalan, teman-teman buruh sampah, teman-teman pedagang yang ada di pasar, nah, tukang ojek. Nah, ini kan masyarakat, menurut kita masyarakat paling rentan, selain anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan tadi. Nah, kita harapkan mereka tetap menggunakan masker di aktivitas di luar rumah. Nah, sedapat-dapatnya kalau memang bisa menghindari pekerjaan aktivitas di luar rumah tadi, baiknya kita beristirahat sebentar. Nah, sambil menunggu perbaikan kualitas udara, baru kita beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, ini mungkin harapan kita ke depan, masyarakat bisa lebih sadar, lebih taat untuk menjaga diri sendiri dan keluarga. Yang paling-paling penting, baiknya jangan merokok di dalam rumah. Nah, kondisi yang paling kita sangat jaga bahwa udara kita akan sangat bersih, yaitu di dalam rumah. Nah, baiknya hal ini dihindari benar, sehingga bukan cuma diri kita yang kita jaga, tetapi
0: keluarga juga
1: kita yang harus kita utamakan. Benteng terakhir kita kan pasti kondisi udara di dalam rumah. Nah, ini yang menurut kita harus kita jaga benar, sehingga keluarga kita terhindar dari segala jenis paparan udara yang kurang sehat ini.
0: Baik, pokoknya saya sampaikan juga bahwa masih ada masyarakat juga yang masih beraktivitas di luar. Misalnya kayak petugas kebersihan kota nih, Pak. Kalau mereka libur juga, kota juga akan kotor gitu, Pak. Gimana langkah dari DLHP sendiri untuk mengawal mereka juga, Pak, biar tetap beraktivitas dan juga tetap sehat gitu, Pak?
1: Ya, memang minggu kemarin Pak Wali sudah menyiapkan teman-teman ini lebih awal. Kita sudah memberikan APD ke teman-teman petugas lapangan, sehingga mungkin garda terdepan dari dinas kebersihan ini kan ada di mereka, Bu.
0: Ya,
1: para penyapu jalan, buruh angkut sampah, supir sampah. Minggu kemarin sudah dibagikan APD oleh Pak Wali Kota dan Pak Kepala Dinas. Mungkin dengan perlengkapan yang sudah diberikan, mereka akan tetap terjaga dan pekerjaan mereka tetap tidak terhalangi di masyarakat.
0: Baik. Seperti itu, ya. Karena mereka ini orang-orang yang sangat berperan penting juga di Kota Ambon gitu, Pak. Kalau mereka off kerja juga dampaknya, ada dampaknya juga.
1: Benar, Bu.
0: Sampah apalagi, Pak Ongen, ya. Baik, Wangin, apakah memang sejauh ini DLHP juga punya data bahwa ada berapa banyak titik kebakaran juga yang ada di Kota Ambon gitu, Pak? Yang kita kalau lihat kan semakin hari ini, apakah memang kebakarannya sudah semakin surut atau semakin berkurang atau semakin ada api-api titik-titik baru gitu, Pak?
1: Dari hasil pantauan kita sampai dengan minggu ini memang terjadi penurunan yang cukup drastis, Bu. Kita lebih fokus karena di tempat TPS-TPS kita itu yang sering terjadi kebakaran oleh masyarakat yang masih kurang sadar. Nah, ini yang kita fokusnya lebih ke sana. Contohnya kemarin dulu itu terakhir kita dapat masyarakat yang sengaja membakar tempat sampah sementara kita di depan kantor kelurahan Nusa Niwe, dan ini sudah dibina di tingkat kelurahan sehingga dia juga memberikan edukasi ke teman-teman masyarakat yang lain, sehingga mungkin dengan edukasi yang langsung diberikan oleh teman-teman pelaku sendiri di lapangan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga tempat-tempat pembuangan sementara sampah sehingga tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran yang pada akhirnya membawa dampak ke masyarakat lebih luas. Nah, untuk kebakaran hutan sendiri memang satu minggu kemarin memang terjadi peningkatan yang cukup drastis di Kota Ambon. Nah, ini juga kita dari awal sudah memberikan himbauan ke masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan setempat, jangan sampai membuang pontong rokok ataupun sengaja meninggalkan api, bara api yang tidak sengaja dilakukan untuk kepentingan keluarga maupun pribadi, itu juga bisa berdampak luas kepada masyarakat umum. Nah, dari pemerintah kota sendiri memang kemarin kalau teman-teman melihat pewali sendiri turun tangan langsung untuk memadamkan api di Gunung Nona dan sekitarnya. Nah, dengan tampilnya pewali, mungkin kita mengharapkan masyarakat lebih sadar tentang bagaimana kita menjaga kualitas udara di Kota Ambon itu sendiri. Ini bukan untuk orang lain, tetapi buat kita dan anak cucu kita. Nah, hal inilah yang menjadi pokok besar teman-teman sampai surat edaran tadi malam Pak Wali boleh mengeluarkan surat edaran hanya untuk menjaga masyarakat Kota Ambon tetap sehat, tetap produktif untuk Ambon yang lebih baik. Mungkin
0: baik gitu. Berarti Pak Ongin, kebakaran ini juga dipicu karena ulah masyarakat juga gitu, atau memang dia terbakar sendiri gitu, Pak?
1: Kalau kemarin hasil koordinasi dengan teman-teman di pihak kepolisian itu memang ada yang disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri, tapi ada juga mungkin yang karena cuaca sangat panas, gesekan alang-alang dengan angin yang cukup kencang di beberapa tempat itu juga bisa menjadi penyebab.
0: Baik, Pak Ongen. Kita ke Pak Rems. Pak Rems, ini ada yang bertanya di WA kami, ada Pak Aldrin di Paso yang bertanya. Pertanyaan pertama, apakah masker kain itu cukup atau bisa digunakan gitu, Pak Rems?
2: Baik, terima kasih dengan Pak Aldrin. Ya, selamat pagi Pak Aldrin. Ya, memang kalau yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk melindungi diri secara maksimal adalah menggunakan masker medis atau masker kesehatan yang standar. Yang biasa kalau kita punya itu ada yang namanya masker yang hijau atau biru yang biasa dipakai waktu COVID secara, atau yang biasa dipakai oleh dokter bedah, atau juga ada kita punya yang namanya masker N95, tapi itu biasanya agak sukar untuk bernapas, dan itu biasa dipakai untuk menghindari penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Nah, kalau untuk masker kain memang bukan berarti tidak dianjurkan, bisa digunakan bisa digunakan untuk menghindari dampak kabut asap, tetapi yang lebih safe dan lebih baik itu adalah masker medis. Tetapi kalau memang tidak ada masker medis, ya bolehlah dengan masker kain atau masker lain yang ada di pasti dijual secara komersial di pasaran. Tetapi yang kami anjurkan sebaiknya adalah menggunakan masker medis karena memang itu sudah dirancang khusus untuk melindungi dari paparan debu yang sangat halus.
0: Pak Rims, ada pertanyaan kedua, apakah asap kebakaran bisa menyebabkan penyakit jantung? Ini pertanyaan dari Pak Aldrian juga, juga.
2: Jadi benar sekali, itu bisa sampai pada penyakit jantung. Kenapa? Salah satu yang saya tadi sampaikan bahwa partikel-partikel dari akibat asap itu kan ada. jadi bubuk-bubuk, debu-debu halus yang tidak terlihat oleh mata yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Angin juga. Dan itu kalau tidak memakai masker, itu bisa terhirup melalui saluran pernapasan dan bisa, memang betul bisa sampai ke jantung. Dan yang biasanya menimbulkan jantung itu karena terjadi penyempitan. Penyempitan dan lalu terjadi memicu untuk kesukaran bernapas, harus napas cepat dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi penyakit jantung. Jadi yang tadi memang untuk yang paling berat itu bisa sampai kepada penyakit jantung, gangguan penyakit jantung, kemudian bisa juga infeksi-infeksi bakteri lain yang dapat menyerang saluran pernapasan, salah satunya juga untuk jantung.
0: Baik.
2: Jadi benar sekali Pak Adrin ya.
0: Jadi memang ini juga ada dampaknya apabila terus-terusan kita hirup gitu Pak Rems ya, berarti intinya kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting gitu. Iya. Namun kalau penting kita harus tetap safety gitu, harus menggunakan masker. Kalau ada masker kesehatan lebih baik menggunakan masker kesehatan, kalau sudah tidak ada baru bisa menggunakan masker kain. Baik, karena memang kita sudah di ujung waktu juga gitu, maksudnya ada waktu dialog kita pagi hari ini. Kita kok pengen kalau untuk mengingatkan ke masyarakat sendiri nih Pak, ada tiga hal ketika udara memang dipenuhi oleh asap, apa tiga hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat, pesan dari Bapak sendiri Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi yang pertama mungkin asap kebakaran dan pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan kita. Kita perlu lebih berhati-hati terutama dalam melindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung. Ya, itu yang pertama Bu. Yang kedua, kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan, hindari paparan asap, pantau informasi resmi pemerintah, segera cari pertolongan kalau mengalami gejala yang serius seperti yang disampaikan Pak Rems tadi. Dan yang ketiga mungkin, mari kita bersama-sama mencegah sumber pencemaran. Jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan segera laporkan kebakaran kepada pihak yang berwenang. Mungkin tiga hal itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih Ibu dan
0: Pemirsa. Baik Pak Ongen, jadi ada tiga hal penting yang memang harus diingatkan oleh masyarakat juga. Dan kalau dari Pak Rem sendiri nih, pesan dari Pak Rems sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan juga Pak Rems, agar warga Kota Ambon tetap tenang namun tidak mengabaikan resiko kesehatan akibat asap Pak.
2: Ya baik, ya terima kasih. Jadi Bapak Ibu pendengar, mungkin yang perlu kami harapkan atau kami himbau dari masyarakat ya, untuk yang pertama tetap menggunakan masker ketika harus melakukan aktivitas di luar rumah ya, kalau terpapar melakukan aktivitas. Kemudian yang paling utama adalah segera ketika merasakan ada gangguan akibat asap tadi ya, seperti mata sudah mulai perih, gangguan tenggorokan sudah mulai gatal, apalagi sudah mulai sukar bernapas, nyeri dada dan lain-lain, harus segera ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. Maksudnya adalah supaya kita bisa mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak sampai parah yang tadi, tidak sampai harus ke rumah sakit karena sesak napas, apalagi sampai sakit jantung, karena itu juga berpengaruh atau berisiko memicu yang tadi ya, asma, penyakit jantung dan lain-lain. Sehingga yang paling utama adalah itu, harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika merasakan gejala-gejala itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita membiasakan untuk tetap hidup bersih dan sehat supaya bisa menghindari semua penyakit, penyakit infeksi dan penyakit-penyakit lain. Mungkin itu Bu.
0: Baik, jadi memang ada pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa apabila tetap mau beraktivitas di luar harus safety, harus menggunakan masker, dan yang paling penting adalah menggunakan masker kesehatan. Dan dari DLHP sendiri, warga juga harus sadar bahwa jangan membakar sampah, dan juga kalau bisa menjaga udara di keluarga itu lebih baik lagi dengan tidak merokok gitu Pak Ongen ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sekretaris DLHP Kota Ambon, Pak Jeremiah Sapono, sudah hadir di studio Pro Satu dari Ambon, sudah berbagi informasi dengan kami, dan juga Pak Rems Tales KMMKes yang merupakan Kabid P2P dari Dinas Kesehatan Kota Ambon. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Pro Satu Ambon, sudah berbagi informasi. Dan terima kasih juga pendengar, Anda sudah mendengarkan kami dan pemirsa RRI Net. Terima kasih juga Pak Aldrin yang sudah bergabung bersama kami di via WA tadi. Dengan topik kami pagi hari ini, asap kebakaran dan resiko ISPA, apa yang harus dilakukan warga. Dan kita harus sama-sama menjaga kesehatan, menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar, serta tidak membakar sampah dan juga tidak membakar lahan dengan cara membakar. Terima kasih pendengar, Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan kami. Saya Rauda Utara mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
4: situasi masyarakat dalam
5: ini. Aspirasi Maluku.